6. Tapi bila bercakap dengan pasal RTM klik tadi, kacau semua, sebenarnya kena download tu. Sebab aplikasi tu percuma. Selain boleh dengarkan radio macam Radio Asyik FM lah, kita ada Nasional FM, Klasik FM. Kacau juga boleh tengok Piala Dunia sekarang ni. Yang tengah berjalan sekarang ni lah. Kacau jangan lepaskan peluang, okey? Itulah dia dekat aplikasi RTM klik, boleh menonton secara percuma sahaja. Jadi untuk lagu pembukaan kita sekarang ni, pagi ni, Kacang semua akan bersama dengan Kok sepanjang 4 jam Kok ke udara, bermula daripada pukul 8 pagi sampai ke pukul 12 tengah hari kelak, ya. Jadi untuk segmen yang pertama akan kebawakan untuk Kacang semua, iaitu segmen Gahju Asyik, ya. Apa pagi ni, orang khabar tu, Gahju Asyik akan bersama dengan rakan-rakan pendengar semua. Antara tentatif-tentatif yang ada pada hari ini, bermula daripada pukul 8 pagi tadi sampai ke pukul 8.30 kelak, kita adanya inilah apa orang khabar tu, Gahju Asyik. Lepas tu 8.30 kita akan bagi laluan untuk Tazkirah Jakon. Lepas tu kita sambung balik Gahju Asyik sampai pukul 9 pagi. Dan lepas 9 pagi kita akan bagi laluan lah untuk rakan kita baca berita dalam dialek Temiar, ya. Lepas tu kita sambung balik Gahju Asyik sampai ke pukul 11 pagi. Lepas 11 pagi kelak, kita bagi berita untuk dialek Jakon. Lepas tu kita sambung balik lagi Gahju Asyik. Nampak tergaju-gaju asyik kajan semua, ya, rakan-rakan pendengar semua, ya, sampai ke pukul 12 tengah hari. Jadi itulah di antara tentatif kok untuk hari ni, ya, untuk 11 pagi ni. Jadi apa-apa pun, selamat pagi semuanya rakan-rakan pendengar Asyik FM. Selamat Iyehiyah, selamat som, good morning everybody. Dan ini dia lagu pembukaan segmen kita untuk pagi ini, Tetap di Hati, DJ Lina dan juga Syahrul, hanya di Asyik FM. Ngonomoy, Gahju Asyik.

0: Reggae, Hayate, yeah.
1: Moi, nu moi. Azik FM.

0: Gahju Asyik DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa. Semestinya di Asyik FM, Moin-Moin, lain daripada yang lain.
1: Ibrah Cakun di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita masih lagi berwayat pasal hijrah Rasulullah SAW. Di dalam hadis Allah berfirman, dan orang-orang hak beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah untuk membela Islam, dan orang-orang Ansar hak memberi tempat kediaman dan pertolongan pada orang-orang Islam hak berhijrah itu, dia semua adalah orang-orang beriman dengan sebetul-betulnya. Dia semua dapat keampunan dan limpah kurnia hak mulia. Lalu muncul haji tarikh 1 Muharram, maka umat Islam akan kembali mengingati peristiwa hak agung ika. Malangnya disebabkan untuk tahun demi tahun menyambut perayaan sempena mengingati peristiwa hijrah Rasulullah SAW ika, akhirnya kita menjadi leka dengan peristiwa itu sendiri. Kita lupa untuk kenal lebih mendalam siapakah golongan hak digelar sebagai muhajirin oleh Al-Quran. Kita semakin paknahu siapa dia semua leka. Natijahnya bak kata orang tuha, empat kenal maka empat cinta. Lalu cinta kita pada golongan muhajirin semakin luntur. Cinta kita kepada golongan hadah membantu dan menyambut para muhajirin, iaitu golongan ansar, juga menjadi pudar. Mata kita empat lagi bersinar apabila bercerita atau mendengarkan cerita tentang insan-insan terpilih ika, kita akan menjadi buta semuanya. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjaki.
3: Ya, Asyik FM, Moin-Moin, lain daripada yang lain. Tadi sebentar tadi tazkirah dalam dialek Jakun ya, yang bertajuk Hijrah Rasulullah. Terima kasih untuk tazkirah sebentar tadi. Jadi sekarang ni 8.33 minit pagi. Kita akan sambung kembali bersama dengan segmen yang pertama, iaitu segmen Gahju Asyik. Dan buat mana rakan-rakan yang baru mendengarkan Asyik FM, selamat datang, kau ucapkan selamat pagi semuanya buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang mana baru masuk. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi hari ini kelak kejap lagi lah ya, kita ada topik sebenarnya, tapi kau nak bincangkan kejap lagi. Orang khabar tu sekarang ni kau nak burak pasal cuaca sikit lah ya. Cuaca pada waktu sekarang ni, amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, yang dikeluarkan pukul 6 pagi tadi dan sah sampai pukul 9 pagi kelak lah ya. Ribut petir dengan hujan lebat pada waktu sekarang ni dekat kawasan negeri Sarawak ya, iaitu ada tempat Bintulu, Kapit, Miri, dengan Limbang. Itu kalau ada Sarawak. Kalau ada Sabah pula sekarang ni, ribut petir dengan hujan lebat, iaitu ada kawasan pedalaman lah, macam Sipitang, Kuala Penyu dengan Beaufort. Manakala dekat pantai barat pula, dekat Putatan dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan pada waktu sekarang ni, ribut petir dengan hujan lebat juga. Okey, jadi buat rakan-rakan yang rakan-rakan pendengar CFM yang dekat Sarawak, dekat Sabah, yang hujan dekat Labuan tu ke, tolong hati-hati. Okey, jangan main hujan sangat, nanti apa, demam pagi ni sejuk. Sedap tidur tu. Gerak-gerak. Jadi apa-apa pun moh, kita layan lagu yang seterusnya. Lagu daripada GGESB yang ku sayang. Sayang siapa tu? Mestilah semua pendengar Rasyik FM. Air sentiasa sayang awak orang semua. Okey, jadi jom kita layan yang ku sayang, Gahju Asyik.

Tepat jam 9 Yayasan Sejahtera, Gatuh Mena Datuk Loi Saga nak kisah. Lebih 224,000 masyarakat SNOI dan seluruh Semenanjung Malaysia turun mengkira band keluar pelbagai inisiatif yang dilaksanakan melalui Kementerian Kemajuan Desa Semak Wilayah serta Jabatan Kemajuan SNOI Jakua. Menurut Jakua, bantuan yang merangkup aspek kebajikan, pendidikan, kesihatan semak pembangunan komuniti. Namun bantuan persekolahan, pengangkutan dan sedian perubatan semak kesawanan pelbagai projek infrastruktur yang dilaksanakan antara bekalan wang perumahan, balai adat, semak gelangan futsal, minam terawai kesejahteraan. Keluar Perdana Jakuan memaklumkan pembangunan ekonomi masyarakat SNOI terus memperkasa dan keluar pelbagai inisiatif namun geran koperasi, program tunas komuniti, agrotunas semak agrotek, bantuan yang bertujuan membantu usahawan, petani, koperasi semak komuniti dan menjana pendapatan serta mengembangkan aktiviti ekonomi. Selain pelbagai bantuan kesihatan semak kebajikan dan merangkup rawatan perubatan, pengurusan jenazah, pengangkutan pesakit semak bantuan, susu formula khas serta bakul neca ketika bencana semak wabak. Pengorbanan SMA pelajar di Tuan Amat Makampung ketika cuti persekolahan di Binam UG. Tumpuan pembelajaran membuahkan hasil apabila muncul antara 5 pelajar SNOI terbaik STPM yang Kelantan tahun itu. Dahyu Didin dan sekolah Timian Letak itu dan memilih Nagel dan Asrama Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Indra Petra 1 Kuala Kerai dan memudahkan ulang kaji bersama rakan-rakan. Dahyu bercita-cita dan menjadi guru pendidikan moral bersyukur balik sokongan keluarga guru Semak Jakuas sepanjang tempoh pengajian. Rang undang-undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Nong 1987 kekurangan Akta 333 dengan jadual pembentangan untuk bacaan pertama Dewan Rakyat Isnin Jakal. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Luke, pindaan akan memperkenalkan hukuman mak kesalahan lumba haram semak kegiatan tentu. Selain 6 terawaj kadar denda, mak kesalahan serius dan hajat memberikan 11 skop dan merangkup 42 fasal. Menakan naik lagi pindaan yang jangka mentang masa sidang parlimen hujung tahun dan mengenai cadangan mekanisme pepasan memangsa kemalangan membedakan pemandu mabuk. Pemandu positif berdada semak pemanduan dibuat mana memastikan keadilan memangsa. Keperluan tenaga kerja mahir keluar sektor kenderaan elektrik komersial mengkara BN keluar pengenalan diploma teknologi kejuruteraan otomotif komersial kekurangan kenderaan elektrik dan TVET Amara Jasin. Ketua program Umar Rozani Muhammad Hanafian dari itu, TVET Amara Jasin menjadi institusi TVET pertama dan menawarkan program berkenaan penuhi permintaan industri di puduh dan soal kekurangan tenaga kerja mahir semana bertumpuan penyelenggaraan semasa servis kenderaan elektrik komersial dan memang bas, luri serta kenderaan pick-up.

0: Motivasi di Asyik.
1: Dalam kehidupan seharian kita, kita menghadapi pelbagai cabaran dan berbagai pengalaman. Ada pengalaman yang baik, ada pengalaman yang pahit, ada pengalaman yang kita tak mungkin lupa, dan ada pengalaman yang ingin kita lakukan sesuatu perubahan. Jadi kebiasaannya, ramai di antara kita yang cuba untuk mengubah apa yang telah dibuat itu bersempena dengan hari-hari tertentu. Kemungkinan dengan hari perayaan Maal Hijrah ini, kita juga mungkin akan cuba membuat suatu perubahan diri kita berdasarkan pengalaman, berdasarkan cabaran-cabaran yang kita tempuhi selama setahun yang lepas. Kenapa? Dan bagaimana kita lakukan? Pertama sekali, kita lakukan ini oleh kerana kita ingin suatu yang baik. Sebagai seorang manusia, banyak kesilapan yang kita lakukan. Sebagai manusia, kita selalu terikut-ikut dengan perkara-perkara yang kita lihat seharian. Dan kita tidak menyangka bahawa perkara yang kita lakukan itu membawa pada sesuatu yang tidak baik, baik dari segi undang-undang walaupun dari segi agama. Oleh itu, ya, tibalah waktunya untuk kita membuat suatu perubahan. Baik, bagaimanakah kita mengetahui perbuatan kita itu? Pertama sekali, kita harus buat renungan apa yang telah berlaku pada masa yang lepas. Dalam kita meraihkan Maal Hijrah juga, kita membaca doa, ya. Doa akhir tahun dan doa awal tahun, ya. Jadi akhir tahun ini, ya, kita mengharapkan segala apa yang kita buat kita diampunkan dosa. Dan awal tahun ini kita harap kita dapat diizinkan Allah melakukan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Jadi apabila kita buat renungan, kita kaji balik apakah perkara-perkara yang telah berlaku pada diri kita, ya, yang pertamanya mungkin membawa kepada pencapaian. Kerana sesuatu yang bawa pencapaian harus kita teruskan pada tahun yang akan datang. Tetapi sesuatu yang tidak membawa kepada pencapaian atau ia membawa kepada kegagalan, kita harus buat satu, kita kata, bedah siasat ataupun post-mortem, ataupun kita kaji semula apakah punca kelemahan yang menyebabkan kegagalan. Kerana setiap kegagalan itu, apabila dibuat penambahbaikan, ia akan membawa kejayaan. Ya, kegagalan bukan maknanya putus asa. Itu orang yang pengecut. Tapi sebagai seorang remaja ataupun siapa saja yang hidup di dunia ini yang masih bernafas, kita perlu mempunyai kekuatan. Segala kegagalan itu kita perlu tukarkan kepada kejayaan. Dan kita lihat juga apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kerana setiap kelemahan itu perlu diubah kepada kekuatan. Kerana kita hidup ini untuk berjaya. Kita hidup bukan untuk gagal. Dan kita lihat juga apakah lagi perkara-perkara yang telah dirancang tetapi tidak kesampaian atau tidak tercapai. Kita kaji balik apa yang kita buat, apa yang perlu kita lakukan. Maka setelah kita mengkaji, kita buat renungan, kita buat refleksi, maka segala bentuk penambahbaikan harus dirancang supaya perkara yang lemah tidak berulang lagi di masa akan datang. Dan segala

Ya, Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi kacang kembali lagi bersama dengan ko, seorang DJ yang tampan, yang handsome, yang rupawan, seantero Malaya, DJ Airi. Jadi ko kembali lagi bersama dengan kacang semula. Selepas sebentar tadi ko bagi laluan untuk rakan kita ya, DJ Saga, yang membacakan berita dalam dialek Temiar sebentar sahaja tadi. Dan tak lupa juga sekarang ni kita masih lagi ada dekat segmen yang sama, iaitu segmen Gahju Asyik. Dan untuk pengetahuan kacang, hari ni kita ada topik pagi, okey? Iaitu topik paginya, topik paginya mak ni, pot atau tempat yang kacang semua rasa, yang anda semua rasa best lah ya untuk memancing. Jadi buat rakan-rakan semua, jika ada perkongsian berkaitan dengan topik pagi kita ni, port atau tempat mancing yang anda rasa best untuk memancing, anda semua boleh hantarkan perkongsian anda semua melalui talian WhatsApp Asyik FM 013-3151-6000. Tak pun mungkin ada rakan kita yang nak komen dekat Facebook Asyik pun boleh. Apa posting dah dibuat, tinggal nak komen aja. Jadi kacang semua boleh pilih. Tak pun nak berkongsi secara live orang khabar tu ya, dengan pendengar semua. Nakkan pendengar mendengar kacang punya suara, kacang boleh je menelepon talian konti Asyik 03-2282-3567. Jadi apa tunggu lagi? Apa lagi kacang tongoi? Sekaranglah waktunya untuk ke udara bersama dengan DJ yang paling handsome, DJ Iris ya. Jangan sia-siakan peluang kacang. Ini je waktunya. Pagi ni kita berbual pasal topik kita. Okey. Dan kau tak lupa juga untuk rakan-rakan pendengar semua yang setia bersama dengan Asyik FM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Asyik FM. Okey, pada waktu sekarang ni kalau kita dapat saksikan dekat TV Okey ya, melalui aplikasi RTM Click ataupun My Freeview TV masing-masing, kacang semua boleh buka siaran TV Okey. Dan sekarang berlangsungnya perlawanan antara Mexico dan juga Korea yang dah memasuki minit ke-21 dengan jaringan masih lagi 0-0. Jadi jangan lepaskan peluang. Ini adalah percuma. Kalau tak ada TV di rumah kacang, guna je aplikasi RTM Click. Tengok di telefon pintar masing-masing tu, okay? Inilah waktunya kita nak, apa orang khabar tu, menyokong pasukan Asia. Ataupun yang sokong Mexico, sokonglah, tak kisahlah mana-mana, janji kita semua merasakan bahangnya, apa bahangnya Piala Dunia 2026. Dan aku nak ajak kacang beribu pada waktu yang sekarang ni. Jom kita bersama dengan kumpulan Ramsa. Lagu dalam dialek Semalai. Ini dia Zaleha. Siapa nama Zaleha tu? Ini dia lagu Zaleha untuk kacang semua. Semoga terhibur. Gaju Asyik.

Itu dia Mata Keranjang dari kumpulan rock orang kita ya. RUK sebentar tadi Mata Keranjang. Mata Keranjang tu yang selalu di apa dalam kata pepatah, iaitu seorang yang gatal, yang miang. Kalau dalam orang asli Khabar, goeng dianya bahasa aje ya. Bahasa goeng aje. Ngeletik ya. Macam tu lah. Lebih kurangnya lah kalau dalam bahasa jakonnya lah. Goeng, ngeletik, apa semualah yang seangkatan dengannya, sama dengan Mata Keranjang. Hari sekarang 9.34 minit pagi. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain. Yang mana rakan-rakan baru mendengarkan Asyik FM, yang baru je masuk ke frekuensi Asyik FM, selamat datang. Aku ucapkan selamat yehya, selamat sum, good morning everybody. Kalau kacau ingat sementara tadi, baru saja kau kongsikan berkaitan dengan topik pagi kita. Berkaitan tajuk dia, pot atau tempat yang kacan semua rasa best ya untuk ngair lah ya. Jadi ini dia, ada yang komen kata Ian Wilhan, kata dia dekat pasar, lepas tu dia suka. Ha ha ha, kata dianya. Oh awak ya, awak komen dekat pasar ya. Dekat pasar tu bukan tempat mancing awak. Dekat pasar tu kita beli, jadi lain feel memancing dengan feel beli dekat pasar tu. Kalau kat pasar kena keluar duit, kalau mancing free je. Yang penting ada batang pancing, ada mata pancing, umpan sudah cukup. Kompem-kompem dapat ikan. Kalau kompau tak boleh nak buat apalah. Tapi kalau ada rezeki, oh mesti banyak punya dapat. Itulah lumrah memancing. Seterusnya kata Guy Fairuz, kata dia di Sengendah Nin dah hamna pot terbaik untuk mancing ikan, tapi de ulu yam ada lah, bayar 130, kalau menang dapat 120,000. Wow, ini saya tahu, saya rasa Guy Fairuz. Aku tahu ini kolab Nin, main ngail-ngail ni ikut pertandingan. Kalau ada rezekinya ke mana ya. Mama Guy Fairuz, cuba kod-kod rezeki dapat 120,000. Tak ada hal, janji umpan kena padu ya. Jadi itu dia antara perkongsian yang dikeluarkan melalui Facebook Asyik. Hanya ada dua rakan kita yang komen-komen. Jadi rakan-rakan lain, rakan-rakan pendengar lain, kalau nak komen berkaitan dengan topik kita yang bertajuk port atau tempat yang anda rasa best untuk memancing, sila komen ke live TikTok pula dekat post Facebook Asyik FM. Tak pun boleh je hantar kat WhatsApp Asyik 0133151600. Kalau nak yang apa orang khabar tu kita berkomunikasi dua hala, boleh je terus telefon talian Asyik 0322823567. Jadi tanpa memasa moh, kita berhibur dengan lagu seterusnya, masih lagi dalam segmen Gaju Asyik. Ini dia Raya Kita dari kumpulan Resam Band, lagu dalam dialek jakon. Hanya dari Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: ku rasa sepi sebegini. Hai, and Ropi, terus sembong Radio Malaysia Asia FM Moi No Moi 91.1 FM Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya Asia FM Moi No Moi.

0: Ya, Asyik FM, Moin Umoy. Lain daripada yang lain. Jadi sekarang 9.51. Terima kasih kepada rakan-rakan yang terus setia bersama dengan Asyik FM, Moin Umoy. Lain daripada yang lain. Jadi buat rakan-rakan pada waktu yang sekarang yang mendengarkan Asyik FM, sama ada tengah memandu ke pada waktu yang sekarang ni, tolong memandu berhati-hati. Kalau yang ada dekat rumah, mama-mama, amai-amai yang tengah bersantai hari ni, mungkin dah pun mula bercuti. Selamat mendengarkan Asyik FM, mama-mama-amai. Sambil-sambil memasak tu, sambil-sambil layan lah Asyik FM ni. Sebab Asyik FM adalah radio nombor satu pilihan masyarakat orang kita. Dan dekat sini adalah info yang kau nak kongsikan dekat kajian semua. Biar orang khabar apa? Biar orang khabar masyarakat orang kita ni empat ketinggalan lah ya. Ada arus pemodenan ni kita masih lagi ngambil berat berkaitan dengan isu-isu semasa. Di mana ada kejadian remaja betina ada pokok dengan kayu sebelum derogo dengan samun. Jadi ini dia kejadian jadi dekat Tumpat, Kelantan. Di mana ada seorang remaja betina yang dijumpa dalam kawasan Semek ya. Selepas derogo dengan desamun dekat Palekbang pagi semalam. Jadi dia cedera lah ya, akibat depoko menggunakan sebatang kayu oleh seorang jantan yang tidak dikenali lah ya. Jadi remaja betina yang umur 15 tahun itu dia jumpa dalam keadaan separuh sedar dengan mengalami kecederaan dekat muka, kepala dengan badan. Jadi Ketua Polis Daerah Tumpat, Asisten Komisioner Muhammad Khairi Sapi'i bagi tahu ya, pihak Chan dapat laporan dari bapa mangsa yang berumur 50 tahun berkhabar anak betinanya itu tak balik ke rumah selepas keluar beredar. Jadi bapa betina itu cari sejam sejak pukul 10 pagi semalam sebelum dihubungi kenalan yang bagi tahu anaknya itu dah pun dijumpa dekat kawasan Semang berhampiran dengan tali air dekat Kampung Masira, Palekbang. Dan jantan tu ke lokasi dengan nengok anaknya lahir dalam keadaan separuh sedar dengan mengalami kecederaan di bahagian muka, kepala dengan badan. Percaya dia pukul lahir menggunakan sebatang kayu. Jadi mangsa juga dirogol dekat tempat kejadian dengan telefon bimbitnya juga dibawa larikan suspek, katanya dalam kenyataan media hari ini tadi lahir. Jadi Muhammad Khairi bagi tahu mangsa terus dibawa ke hospital Tumpat untuk dapat kerawatan sebelum dirujuk ke pakar dekat Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ2 Kota Bharu. Jadi dekat sini buat rakan-rakan yang ada maklumat berkaitan dengan apa si pelaku, boleh melaporkan ataupun menghubungi mana-mana balai yang berhampiran ataupun hubungilah pegawai penyiasat inspektor ya, Inspektor Zulazri ya, dekat talian 011 1148 6922. Jadi buat rakan-rakan semua, rakan-rakan pendengar Asyik FM, kalau ada info berkaitan dengan seorang jantan tu, boleh bagi laporkanlah ya kepada apa balai polis, balai polis hak berdekatan. Jadi dekat sini pengajarannya kita sebagai ibu bapa sepatutnya kena sentiasa awasi lah ya, ke mana pergerakan anak-anak perempuan kita, anak yang baru umur macam ni lah, di bawah umur ni. Kita doakan semoga pelaku suspek tu cepat dijumpai dan dapat hukuman yang setimpal. Jadi sekarang ni kalau kita dapat saksikan dekat TV OK, perlawanan antara Korea dengan Mexico sebentar tadi dah pun tamat untuk masa pertama. Skor masih lagi 0-0 tanpa sebarang jaringan. Jadi sebelum tu untuk kita berehat sementara menunggukan masa kedua, moh kita berhibur bersama dengan lagu World Cup 2026 Die Die dari Shakira dan juga Burna Boy. Hanya di Asyik FM, Moin Umoy, Kacu Asyik.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Assalamualaikum. Mak, mak. Aku ada keluar ni. Mana mak mak ni pergi? Ada orang ke hub ni? Mak, mak. Oh, mak, mak. Mana untuk ini pergi?

Jelmol Iser ya. Lagu dalam dialek Semai dari kumpulan Senyum sebentar tadi yang menghiburkan pagi kita pada waktu yang sekarang ini. Jadi sekarang ni aku nak berkongsi sikit dengan kacang semua berkaitan dengan sorotan Piala Dunia yang baru saja berlangsung pada pukul 10 pagi semalam ya. Di mana perlawanan kumpulan A yang bermula pukul 12.30 malam pada waktu Malaysia. Jadi Chess lawan Afrika Selatan ya. Jadi Cecia dengan Afrika Selatan sekadar seri, di mana Republik Czech terikat satu sama dengan Afrika Selatan ya dalam aksi kedua kumpulan A Piala Dunia 2026 di Stadium Atlanta awal pagi tadi. Jadi jaringan penalti terbohong Mokhena memastikan Afrika Selatan masih lagi ada harapan untuk layak ke pusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah apabila bangkit mengikat Republik Czech satu sama. Dan Republik Czech juga terlebih dahulu buka jaringan menerusi Michael Sadilek pada awal permainan sekaligus meletakkan Chan Ni dekat landasan untuk mencatat kemenangan kedua dalam sejarah penyertaan sebagai negara bebas di Piala Dunia. Jadi macam mana pun, Afrika Selatan tak menyerah mudah apabila terus meningkatkan tekanan pada babak kedua sebelum dihadiahkan sepakan penalti yang disempurnakan dengan tenang oleh Mokhena. Jadi kedua-dua pasukan masa sekarang ni berkongsi satu mata selepas masing-masing tewas pada aksi pembukaan sekaligus menjadikan peluang ke pusingan 32 terakhir masih lagi terbuka. Namun Chan ni dijangka kena meraih kemenangan lahir dalam aksi terakhir kumpulan. Afrika Selatan lepas ni dijadual melawan Korea Selatan manakala Czechs bertemu dengan Mexico di Stadium Azteca Khamis depan. Jadi itu dia antara sorotan-sorotan Piala Dunia yang berlangsungnya pukul 12.30 malam waktu Malaysia malam tadi. Jadi apa-apa pun kita sokong tim mana yang kita minat layak. Dan pada waktu sekarang ni update keputusan semasa ya. Pada minit ke-51 Mexico berjaya memecahkan kebuntuan. Sekarang ni 1-0 mendahului Korea Selatan lah, betul lah. Nampak. Jadi tapi bola itu bulat, belum lagi habis masa, tak boleh kita nak expect apa-apa. Kita hanya saksikan dan layan orang khabar tu. Macam mana nak cakap ya, kita hanya perlu santai tengok dan enjoy the moment. Okey, jadi jom tanpa buang masa kita berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu dalam dialek Jahud, Cik Yok Jodoh dari Akira. Hanya di Chef FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

Itu dia Cari Jodoh dari kumpulan Wali Band sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Dari sekarang 10.29 minit pagi. Kacau semua masih lagi bersama dengan ku, seorang DJ yang handsome, tampan, rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house. Yo. Jadi buat rakan-rakan yang mana mendengarkan Asyik FM melalui frekuensi ataupun RTM Klik ataupun My Preview TV pada waktu yang sekarang ni, Iris baru saja buat live tadi. Hari baru on live ya. Lambat sikit hari ni adalah sebab-sebab tertentu yang membuatkan Iris lambat untuk untuk buat live. Dan pada waktu sekarang ni berlangsungnya perlawanan antara Mexico dengan Korea ya. Dan memasuki minit ke-70 dah. Dan sekarang ni masih lagi didahului oleh Mexico lah dengan jaringan 1-0. Yang mana rakan-rakan nak tengok Piala Dunia pada waktu sekarang ni, boleh melalui TV 706 ataupun melalui aplikasi RTM Klik dekat telefon pintar masing-masing. Dan topik kita pagi ni, tak lupa lagi ya untuk topik kita pagi ni, tempat yang apa yang best lah ya, yang menjadi pilihan untuk rakan-rakan pendengar semua memancing. Jadi untuk rakan-rakan yang nak berkongsi, boleh masuk ke live TikTok pada waktu sekarang ni, boleh berkongsi dalam live, ataupun boleh menelpon talian konti 0322823567. Di samping tu, kok ada sikit lah ya sorotan Piala Dunia, di mana perlawanan kumpulan B antara Switzerland dengan Bosnia Herzegovina pada pukul 3 pagi waktu Malaysia tadilah ya, di mana Switzerland melakar kemenangan 4-1 ya ke atas Bosnia dengan Herzegovina dalam aksi kedua kumpulan B Piala Dunia 2026 dekat Stadium Los Angeles pagi tadi. Jadi pertemuan dalam kumpulan B itu dikelihatan bakal berakhir tanpa jaringan apabila Bosnia berjaya mengekang pendekatan Switzerland yang banyak menguasai bola sebelum pemain gantian Johan Manzambi memecah kebuntuan pada minit ke-74. Jadi hanya 3 minit selepas dimasukkan ke dalam perlawanan, Vargas Neng juga dimasukkan pada lewat permainan menjaringkan gol kedua sebelum membantu satu lagi jaringan Neng dihasilkan Manzambi. Granit Xhaka kemudiannya melengkapkan kemenangan besar itu menerusi sepakan penalti pada masa kejayaan selepas Bosnia terpaksa bermain dengan 10 pemain selepas pertahanan Tarik Muharimovic dilayangkan kad merah 6 minit kemudian. Jadi keputusan itu menyaksikan Bosnia pada waktu sekarang ini perlu mencatatkan kemenangan ke atas Qatar dalam perlawanan terakhir kumpulan untuk memastikan peluang layak ke peringkat seterusnya. Jadi tanpa buang masa, jom aku nak ajak kacang berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu daripada Ali Engga, Aku Sayang Padamu. Awak sayang siapa tu Iris? Saya sayanglah pendengar-pendengar saya yang setia sentiasa di Asyik FM. Ini dia Aku Sayang Padamu. Semoga terhibur.

Burak Yar, Burak Yar, Canan.

Moinong.

Yeah, Asyik FM, Moin Umoy, yang lain daripada yang lain. Itu dia sebentar tadi, Sembilu, lagu daripada Ratu Rock negara kita, Ella, sebentar tadi yang menghiburkan pagi kita semua. Dan buat rakan-rakan pendengar semua yang terus setia bersama dengan Asyik FM, terima kasih banyak-banyak ucapkan dekat kacan semua. Dan terima kasih buat rakan-rakan yang ada dalam live Asyik FM. Thank you very much yang apa orang khabar tu, berkongsi-kongsi cerita apa semua. Terima kasih banyak-banyak ucapkan dekat kacan semua. Jadi sekarang ni ada lagi satu sorotan Piala Dunia. Perlawanan pada pukul 6 pagi tadi ya, antara Kanada melawan Qatar, di mana Kanada dapat membelasah Qatar, di mana tuan rumah bersama dengan Piala Dunia 2026. Kanada naik ke tangga teratas kumpulan B dengan penuh bergaya apabila membelasah Qatar 6-0 dekat BC Place sebentar tadi. Jadi Jonathan David meledak hat-trick, dengan keputusan itu menghadiahkan kemenangan pertama untuk tuan rumah bersama itu dekat pentas Piala Dunia, serta melonjak ke tangga teratas kumpulan mengatasi Switzerland menerusi perbezaan jaringan. Namun kemenangan besar itu juga dicemari lahir dengan layangan kad merah kepada pemain Qatar, iaitu Asim Madibo pada awal babak kedua. Jadi Kanada terlebih dahulu buka jaringan menerusi Kyle Larin hendak menyempurnakan bola muntah sebelum David mengandakan kelebihan menerusi boli menarik dan kemudian menambah gol kedua peribadinya dari jarak neng dekat. Dan Nathan Saliba pula melebarkan jurang selepas meledak gol menerusi sepakan percuma sejurus masuk menggantikan Kun. Penderitaan Qatar bertambah apabila Mohamed Manai tertampan bola ke gawang sendiri untuk gol kelima Kanada sebelum David melengkapkan hat-tricknya pada masa kecederaan menerusi rembatan kaki kiri. Qatar sebelum itu dah pun kehilangan seorang pemain apabila Homam Ahmed dibuang padang pada minit ke-34 disebabkan mengasari tajun bucanan. Kanada akan menamatkan saingan kumpulan menentang Switzerland dekat Vancouver pada 25 Jun ni, manakala Qatar berdepan dengan Bosnia Herzegovina de Setel. Jadi apa-apa pun, kita doakan semoga pasukan kegemaran kacan semua, anda semua, berjaya menamatkan kumpulan grouping ni dengan bergayanya melayakkan diri ke pusingan kalah mati. Dan dekat situlah kita akan menyaksikan perdebaran. Kita akan menyaksikan heart attack, senaman-senaman untuk jantung masing-masing lah ya, yang menyokong pasukan pilihan masing-masing. Jadi apa-apa pun, kita doakan yang baik-baik lah untuk apa semua yang terlibat dengan Piala Dunia. Semoga tiada sebarang kecederaan yang serius ya. Semoga pemain yang kita minat terus berjaya. Jadi tak membuang masa, jom kita layan lagu permintaan daripada rakan kita Wan yang datangnya daripada Wan. Itulah dia Wan, sebentar tadi minta lagu Tinggal Kenangan atas itu. Kenapa Wan awak tinggal kenangan ni? Awak ni ke, awak rindu seseorang ke? Tak, jangan rindulah, saya ada, Iris ada, jangan risau ya, Iris boleh mengubat luka. Ini dia Tinggal Kenangan atas itu.

Jadi sekarang 11.04 minit pagi, kita dah pun masuk ke jam yang terakhir lah ya untuk hari ini. Jadi apa-apa pun, terima kasih buat semua rakan-rakan asyik, rakan-rakan pendengar Asyik FM yang masih lagi setia bersama dengan Iris pada sebelah pagi ini. Dan kalau kita dapat saksikan, perlawanan antara Korea dan Mexico telah pun tamat, di mana jaringan memihak kepada Mexico dan Mexico berjaya memenangkan pertandingan pada sebelah pagi inilah dengan membantai Korea. Bukanlah membantai sebenarnya, gol pun gol luck tu, dan dimenangi oleh Mexico lah. Tahniahlah kita ucapkan kepada pasukan Mexico kerana berjaya menewaskan Korea dengan jaringan 1-0.

Jadi dekat sini kau ada nak kongsikan live sikit ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan info semasa. Kalau kita dapati sekarang ni viral dekat TikTok, berkaitan dengan pendatang asing tanpa izin dan juga orang-orang Rohingya, dan ini berkaitan dengan orang Rohingya di mana pemilik kedai cuci kereta etnik Rohingya dia tahan JPJ disebabkan nunggang motosikal tanpa lesen. Jadi kejadian dekat Chang Long, di mana seorang jantan orang Rohingya nang dipercayai mengusahakan premis cuci kenderaan ditahan unit penguat kuasa bermotosikal Falcon Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah semalam. Jadi lelaki itu ditahan masa membeli keperluan untuk perniagaannya dalam ops pemandu warga negara asing Pewa di sekitar kawasan ini. Jadi hasil pemeriksaan mendapati lelaki terbabit memandu tak ada sebarang lesen memandu yang sah selain menggunakan kenderaan dengan lesen kenderaan motor LKM yang sudah tamat tempoh dengan tak mempunyai perlindungan insurans yang berkuat kuasa. Jadi susulan pelbagai kesalahan, JPJ Kedah bertindak menyita kenderaan terbabit sebelum dibawa ke depoh sita JPJ Kedah untuk tindakan lanjut. Dan pengarah JPJ Kedah, Stien Van Lutam, dalam kenyataannya bagi tahu operasi penguatkuasaan akan terus dipertingkatkan untuk memastikan semua pengguna jalan raya mematuhi undang-undang yang ditetapkan tanpa mengira status atau kewarganegaraan. Jadi berkaitan dengan info semasa tu, apa-apa pun yang kita ucapkan tahniah ya untuk jabatan JPJ kerana melakukan kerja dengan telus. Sanggup dia, kalau kita dapat saksikan dekat video yang tular dekat TikTok, dia kejar ya pemandu Rohingya tu sampai ke car wash tu lah, tempat basuh kereta tu. Anang di mana dia lah sebenarnya ownernya, dia lah pemilik kepada car wash tu. Jadi apa-apa pun kita ni lah ya, kita sokong kita punya jabatan penguatkuasa jalan tu untuk teruskan op-op macam ni. Semoga tiada lagi lah ya warga-warga asing, pendatang asing tanpa izin ni, macam etnik ni yang memandu tanpa lesen dekat atas jalan raya dan boleh membahayakan kita sebagai pengguna jalan raya yang sah. Jadi jom kita tak nak merepek banyak-banyak, kita berhibur dengan lagu seterusnya, Senirai Hakomaye dari kumpulan Setem, Menyedasi FM, Menemui Lain Daripada Yang Lain.

Hashi FM, moi-numoi, lain daripada yang lain. Jadi itu dia sebentar tadi. Apa kabarmu kekasih ya? Dari komposer orang kita, Endral. Sebentar tadi yang menghiburkan kita semua. Dan buat rakan-rakan pendengar Hashi FM semua, terima kasih kerana terus mendengarkan Hashi FM yang bermula daripada pukul 8 pagi yang terus menemankan ku tak kira walau di mana jua, walau apa pun yang tengah dia buat pada waktu sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan Hashi FM.

Okay, sekarang 11.26 minit pagi. Dekat sini kau nak bagi info sikit lah untuk rakan-rakan kita yang mungkin pada waktu sekarang ni yang mendengarkan Asyik FM sambil memandu pada waktu yang sekarang ni. Jadi ini dia info yang kau dapat melalui Plus Line, di mana pada pukul 11.12 minit tadi ada kerja-kerja penyelenggaraan lah ya. Kerja-kerja biki-biki dekat kilometer 278.5 sampai kilometer 276.5 arah utara dari Ipoh Selatan ke Ipoh Utara. Jadi disebabkan ada kerja biki-biki tu, lorong di sebelah kanan dia tutup dan trafik jadi agak perlahan lah ya. Jadi kita sebagai pemandu, sebagai pengguna jalan raya, kenalah sentiasa mematuhi arahan papan tanda yang diletakkan atas jalan raya lah. Dan pada pukul 11.19 tadi ada kemalangan ni dekat jambatan Pulau Pinang. Dah dekat dah tu dah dengan apa rakan pendengar kita Janah, tapi Janah Langkawi jauh sikit. Kemalangan dekat jambatan Pulau Pinang ya, dekat kilometer 4.9 arah barat dari Perai ke pulau. Jadi disebabkan kemalangan tu, lorong sebelah kanan terhalang dan trafik jadi perlahan. Jadi apa-apa pun untuk pemandu-pemandu, untuk pendengar-pendengar CFM, sentiasa berhati-hatilah ketika memandu. Sebaiknya mengamalkan sikap toleransi dalam diri ketika memandu. Kita pasti akan apa dapat dijauhkanlah daripada perkara-perkara yang tak kita ingini. Jadi apa-apa pun aku doakan semoga rakan-rakan pendengar Asyik FM yang memandu pada waktu sekarang ni, semoga selamat sampai ke destinasi ataupun tujuan yang nak dia pergi. Cuma hati-hati, okey. Jadi jom, kalau kacang tak nak dengar juga aku punya pesanan ni, aku tak boleh nak cakap apalah. Bak kata Ali Mama, apa nak dikata lah. Eh kau tak moh dengar Dan cakap. Jadi jom kita layan. Apa nak dikata?

0: Alah, seronok sangatlah kereta depan ni. Jam.
1: Ya. Yeah.
0: Aku nak laju sikitlah, Jam.
1: Apa Syah? Tak. Sekarang ni kita memang dua dekat raya ni.
0: Taklah.
1: Ini memang sesuai kelajuannya 110 km sejam je.
0: Tak ada kereta depan ni, aku suluh dia. Aku dah suluh lampu kat dia tapi dia tak nak juga masuk sebelah kiri. Aku dah sampai dekat satu lampu ni.
1: Tapi dia dah laju ni. Syah.
0: Tak ada, Jam. Aku nak laju lagi.
1: Ini dah laju dah, Syah.
0: Ada suluh lah kereta depan.
1: Syah.
0: Aduh, mata aku dah terkeluar aja. Aduh, aku tahu tadi tak payah buat laju-laju.
2: Belakang dengan motokar.
3: Kemalangan tidak mengira usia. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan Asyik FM.

Itu dia bahagia masa bercinta. Ha, dari kumpulan DSL sebentar tadi yang menghiburkan pagi-pagi kita ini. Ha, dan sekarang 11.43 minit pagi, kita sebenarnya dah pun ada dekat hujung-hujung dah. Ha, nak untuk kok tamatkan segmen kok pada pagi ni. Ha, tapi sebelum tu izinkanlah dulu ya. Aku nak ucapkan terima kasih lah buat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM walau di mana berada sekalipun. Tak kisahlah sama ada mendengarkan Asyik FM melalui frekuensi radio ke, yang melalui aplikasi RTM Click ke, yang melalui live TikTok Asyik FM ke, walaupun baru kubat live pukul 10 tadi, terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk masuk dan apa kita berkomunikasi ya. Terima kasihlah aku ucapkan dekat kajian semua. Dan buat rakan-rakan yang tengah memandu pada waktu sekarang ni, tolong memandu berhati-hati, okey? Jangan memandu secara berbahaya kerana bukan kita saja yang menggunakan jalan raya yang sama. Masih lagi ramai pengguna yang lain menggunakan jalan yang sama seperti kita gunakan. Apa-apa pun aku doakan semoga selamat sampailah ya buat rakan-rakan yang tengah memandu pada waktu yang sekarang ni di tempat yang nak dituju lah, tujuan masing-masing ya. Okey, jadi apa-apa pun sebelum kau mengundurkan diri, aku nak minta maaf andai kata sepanjang tugasan kau hari ni ada mengguris mana-mana hati perasaan rakan-rakan pendengar yang lain. Aku minta maaf banyak-banyak sebab yang buruk datangnya daripada ku, yang baik datangnya daripada Tuhan. Jadi apa-apa pun, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye everybody. Jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Asyik FM selalu di dalam hati. Bye-bye semuanya. Semoga terus berhibur bersama dengan Asyik FM. Terus layan Asyik FM di mana juga anda berada. Okay, bye-bye.

0: Moi nun moi! Hei! Lain daripada yang lain.
1: Ibra, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara, genunah. Apabila kita berada di pagi hari, bahawalah kita menunggu hari petang. Kerana hari nin adalah kesempatan untuk kita hidup. Oleh itu, kita tidak perlu memikir hari mari yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan keburukan. Ingatlah, hari nang saat nin, matahari menyinari kita dan siang hak menyapai kita, membuat kita mampu memandang alam sekitar. Itulah hari kita. Maka, gunakanlah hari itu dengan sebaik-baik hak. Maka anggaplah masa kita hidup hanya ada lari hari ini saja. Atau seakan-akan kita dilahirkan hari ini dan akan mati pada hari ini juga. Ingatlah saudara, falsafah ini akan menyelamatkan kehidupan kita sehingga nyap tersepit antara dua kehidupan. Masa lalu dengan berbagai kesedihan dan kegundahan, dan masa depan yang penuh dengan perkara nanyap pasti dan selalu menakutkan. Dengan merenung dan memikirkan perkara-perkara yang lalu akan merugikan diri kita sendiri. Tapi dengan merenung dan berangan akan suatu nangket masa depan kita, besar kemungkinan hak akan menjadi kenyataan. Jika apa yang dicita-citakan dibantu dengan usaha akan menjadi kenyataan. Itulah hasil hak jika merenung masa depan, dan rugi hak jika merenung masa nang dah lepas. Jadilah kita sebagai hamba Allah sentiasa bersyukur, bersyukur dengan melakukan solat, berpuasa, berzikir dan sebagainya. Sedana nyawa yang kita punya ini pun hanya pinjaman. Sampai masa hak, kena ambil balik. Oleh itu saudara, fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu a'lam.
1: Hashtag penyiaran jatuh.

Baik, jam kita dah 12:03 minit tengah hari. Selamat tengah hari, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan setugas DJ Iris. Dari Jakun menemani rakan pendengar dari jam 8 pagi deh. Pada pukul 12 tengah hari ni. Dan untuk 4 jam nang seterus, Senin akan ditemani Kuina Alam ke sini dalam Delik Temuan menemani rakan pendengar. Untuk 4 jam nang seterus, Senin pada pukul 4 petang ni kelak. Semestinya dalam Mahi Asyik. Dalam Mahi Asyik kita ada sekejap lagi jam 12:30 minit tengah hari. Rancangan Fitrah ya. Untuk hari ini Jemaat 19 bulan 6 2026, rancangan Fitrah untuk hari Jemaat. Untuk hari ini bertajuk Hijrah dan Pengorbanan, diterbitkan oleh penerbit De Azizah Ngah ya. Jadi datang bersama rancangan Fitrah bertajuk Hijrah dan Pengorbanan. Selamat tengah jam menemani rakan pendengar sampai satu tengah hari. Satu tengah hari berita dalam Dalik Semai akan dapat kita kelingai.

Anda kita bersama balik dalam Mahi Asyik sampai ke pukul 2.30 petang dan 2.30 petang sampai ke 3 petang kita ada segmen Khazanah Seni Asyik. Dan 3 petang berita dalam Dari Temuan akan dapat kita kelingai dan Mahi Asyik terakhir selepas berita dalam Dari Temuan sampai ke pukul 4 petang. Dan 4 petang habis tugas aku untuk 4 jam untuk hari ini. Jemaah 19 Hebron 6 2026.

Yang tengah memandu berhati-hati dalam perjalanan ke mana arah sekalipun. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Bukan ada yang tengah bercuti, selamat bercuti. Kawan dengan kita yang bekerja dekat sektor kerajaan akan rehat jam 12.15 minit tengah hari sampai ke 2.45 minit petang. Jadi untuk pergi mekan tengah hari, kena carilah tempat-tempat mekan yang bersih dan gegak yang berpatutan. Kepada peniaga-peniaga, pasti makanan yang disiapkan untuk hidangan pembeli dalam keadaan yang bersih. Lebih hebat dalam Mahi Asyik masa ni, mana-mana rakan pendengar Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain. Mahi Asyik. Bersama dengan Bahar, Tak Segres, Maksud Tak Sehati dalam lirik Semelai.

Itu dia nyanyian Asrul dengan lagu dia bertajuk Tenata Samaru Jenajah ya. Kita ke jam 12.18 minit tengah hari. Jam 12.30 minit tengah hari kelak, kita beri laluan kepada rancangan Fitrah yang bertajuk Hijrah dan Pengorbanan yang diterbitkan oleh penerbit D.A. Azizangah. Dari amaran ibu peti dengan hujan lebat sampai jam 3 petang ni, yang dikeluari Met Malaysia untuk di Kedah, Belah Langkawi, Kota Star, Ayan dan Kuala Muda ya. Termasuk negeri Pulau Pinang, Perak dekat Kerian Larut Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hili Perak, Selangor dekat Sabak Bernam, Negeri Sembilan dekat Pilah, Remau dengan Tampin, Melaka, Johor dekat Tangkat dengan Muar, Sabah dekat pedalaman Kuala Penyu dan Beaufort, dan Pantai Barat, Papa, Putatan dan Penampang. Itu antara amaran ibu peti dengan hujan lebat yang dikeluari Met Malaysia sampai jam 3 petang ni. Kelak untuk hari ini ya, 19 bulan 6 2026.

Rasul dan para sahabat memperjuangkan Islam bukan sahaja dengan jiwa dan raga mereka, malah diperjuangkan nyawa dan darah mereka. Pada tahun 2 Hijrah, di atas kemarahan orang kafir Quraisy, kekalahan dalam peperangan Badar, mereka menuntut keadilan ke atas orang Islam dalam peperangan Uhud. Ketika itu Rasulullah SAW, jumlah umat Islam dalam ketenteraan begitu kurang. Tetapi Rasulullah bersedia dengan strategi-strategi peperangan. Rasulullah mengarahkan 50 orang sahabat berada di atas Bukit Ainain di Jabal Rumah, Bukit Pemanah. Sambil Rasulullah bersabda, "Wahai para sahabat-sahabatku, kalaulah kamu melihat kami ini orang Islam berjaya dalam kemenangan, memegang panji kemenangan, jangan kamu turun bersama-sama dengan kemenangan ini. Wahai para sahabatku, sekiranya kamu melihat kami ini umat Islam dibunuh oleh orang-orang musyrikin sekalipun, jangan kamu turun dari Bukit Pemanah ini untuk menyelamatkan kami. Wahai para sahabatku, sekiranya kamu melihat jasad-jasad kami, jasad-jasad umat Islam ini dipatuk oleh burung-burung sekalipun, jangan kamu turun menyelamatkan jasad-jasad kami." Allahu Akbar. Satu wasiat yang penuh mendalam. Pada hari pertama peperangan Uhud, umat Islam dengan kekuatan yang sungguh luar biasa, sehinggakan orang kafir Quraisy mula pulang dan lari dari peperangan. Pada hari kedua, ketika itulah umat Islam dalam keadaan yang membimbangkan, ketika mana tentera berkuda yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid yang belum lagi memeluk Islam ketika itu, beliau merampas bukit ini dengan sekelip mata, yang mana hampir 40 orang para sahabat turun bersama-sama ingin mengambil harta rampasan peperangan ketika itu. Dan akhirnya hampir kesemua umat Islam dibunuh dalam keadaan yang kucak-kacir ini, muslimin muslimat sekalian. Tiba-tiba ada satu suara yang berkata, ada satu suara yang membimbangkan berkata, "Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah mati." Ketika itu umat Islam dalam keadaan huru-hara. Bayangkan muslimin muslimat sekalian, kalau kita berada dalam peperangan Uhud ketika itu, kita mendengar suara yang berkata Muhammad, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad dibunuh, sudah pasti kita akan lemah. Tetapi sebenarnya ada seorang sahabat yang wajahnya hampir menyerupai Rasulullah yang syahid. Sebenarnya Rasulullah ketika itu tidak syahid. Rasulullah pingsan beberapa kali. Seorang demi seorang sahabat mempertahankan Rasul. Mereka memegang panji Islam, dipotong tangannya oleh orang kafir Quraisy, jatuh panji Islam, disambar oleh seorang demi seorang sahabat. Mereka mempertahankan Rasul. "Biar aku dibunuh, biar aku yang syahid, tapi bukan Rasulku." Seorang demi seorang muslimin muslimat sekalian, sahabat seorang demi seorang, diriwayatkan 11 orang mempertahankan Rasulullah. Dalam keadaan yang gawat inilah, tiba-tiba ada seorang wanita Ansar yang bernama Nusaibah binti Ka'ab. Daripada jauh di belakang kemah yang asalnya Nusaibah menjaga kebajikan, apabila dia melihat Rasul daripada jauh, "Itu Rasulku, itu Nabiku." Nusaibah tidak tahu dari mana kuasa yang datang, satu semangat jua

0: kepada kaum wanita. Wanita ini tidak tahu dengan kuasanya mengambil pedang dan berlari. Allahu Akbar. Dia membunuh seorang demi seorang orang kafir musyrikin. Dia mempertahankan cintanya kepada Allah dan Rasul. Ketika itu Rasulullah sedar daripada pingsan. Apabila aku sedar, kata Rasul, aku melihat di depan aku nampak Nusaibah. Aku lihat di belakang aku nampak Nusaibah. Aku lihat ke kanan dan ke kiri aku nampak di mana-mana Nusaibah. Mempertahankan cintanya kepada Allah dan Rasul. Ketika itu muslimin-muslimat sekalian, Rasulullah diriwayatkan pingsan beberapa kali. Topi perangnya tidak dapat dibuka kerana kemek. Darah mengalir ke wajah Rasulullah sehingga diriwayatkan gigi depan Rasulullah patah, tangan dan kaki Rasulullah bengkak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, kalaulah Rasul kita junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahid dalam peperangan Uhud, adakah hari ini kita seorang Muslim? Adakah nama kita Umar? Adakah nama kita Aisyah? Adakah nama kita Osman? Belum tentu kita dalam keadaan Islam hari ini. Marilah sama kita melihat pengorbanan umat Islam zaman dahulu. Apakah pengorbanan kita untuk Islam demi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Asyik FM. Moi Nom Moi. Dan sempena tahun baru hijrah ini, saya Syafiq Liao mengucapkan salam Ma'a Hijrah pada tengah hari ini, Jumaat, dalam rancangan Fitrah yang bertajuk Hijrah dan Pengorbanan, diterbitkan khas oleh bahagian penyiaran JAKI. Alhamdulillah, hari ini bersama saya ada tiga orang tetamu istimewa yang akan berkongsi kisah mereka dan pandangan mereka. Tetamu istimewa hari ini adalah saudara Ifzan Davis yang merupakan seorang pelakon berbangsa orang asli Temuan. Selain itu, kita juga ada saudari Nudiana yang berasal dari Sarawak, suku kaum Bidayu, dan Cikgu Sakif Ramanaden yang berbangsa India dari Johor. Baiklah saudara, saya mulakan dengan saudara Ifzan dahulu. Apa pandangan peribadi saudara terhadap Islam dan komuniti Muslim itu sendiri?
2: Okey, pada pandangan saya bagi agama Islam lah, sebab saya ni bukan Islam. So pandangan saya sebab saya ni ramai bergaul dengan orang-orang Islam. Sebenarnya semua agama menyuruh kita berbuat baik. Tak ada pun agama yang suruh kita buat benda yang tak elok lah. Sebab negara kita ni majoriti Islam, so orang akan nampak Islam dulu. Macam buat benda yang salah, bila buat je benda yang salah, ni orang Melayu lah ni, ni orang Islam lah ni. Ramai yang tak tahu agama dengan bangsa tu lain sebenarnya. Kita tak boleh lah macam, okay, kalau mencuri, tu orang Islam lah tu, orang Melayu tak boleh. Sebab okay, kita semua bangsa sama.
1: So automatic dia akan keluar label Islam itu.
2: Sebab kita dekat Malaysia, Islam yang paling besar kan, orang akan nampak tu. So macam benda tu, harap orang lain change dia punya mindset lah. Jangan macam bila salah je kaum ini yang the first, dia tak nampak lagi. Sebab kita ni manusia biasa semua. Bukanlah saya cakap ni menggalakkan kita buat benda yang tak elok, tak. Kita manusia biasa, agama semua sama je. Tak ada yang menyuruh kita buat benda yang tak elok. So janganlah bila tak elok tu kita cakap satu bangsa ni, bila tak elok je satu bangsa ni. Itu pada pandangan saya lah.
1: So setakat ni lah Izan banyak bersama dengan kawan-kawan Islam.
2: Betul.
1: So secara peribadinya, apa perasaan apabila bersama mereka?
2: Sebenarnya bila kita jumpa dengan orang yang betul, kita akan rasa best. Macam saya banyak jumpa dengan orang Islam, ramai yang cakap, Ifzan, awak tak nak ke masuk Islam, awak ni dah macam Islam. Okay, secara jujurnya saya puasa.
1: Oh, Masya Allah.
2: Saya pun berpuasa dah berapa tahun. Saya tahu niat puasa. Saya belajar ke arah Islam sekarang ni sebenarnya. Saya puasa dan to be honest, saya lepak dengan orang Islam. Ada yang tak puasa.
1: Okay.
2: Ada yang tak puasa.
1: That's normal.
2: Yes, normal. So macam kita Diorang pelik tau. Macam masa berbuka dengan diorang, "Izan, kau puasa ke?" "Saya puasa je." "Ya, aku yang Islam ni pun tak puasa tau." Ah, so mungkin Tuhan dah temukan saya dengan diorang macam tu kan, petunjuk untuk diorang lah. "Cakap, kenapa engkau tak puasa? Engkau kan Islam, kau tak takut ke?" Sekejap. Lepas tu dia diam. Dan lepas tu besoknya kita berbuka sama, puasa sama. So daripada situ saya happy lah, happy macam berkawan dengan orang Islam ni. Bila kita jumpa dengan orang yang betul, kita ikut dengan orang yang betul, betullah kita. Kalau betul, salah kita ikut, salahlah kita. Pokok pangkal sebenarnya daripada hati sendiri. Pokok pangkal daripada hati sendiri. Kalau kita pilih baik, baik. Macam saya, saya memang respect dengan semua agama dekat Malaysia ni, especially Islam lah, sebab saya pun belajar agama juga. Even saya bukan Islam pun saya belajar agama, sebab I'm very interested. Tapi not belum time lagi I nak ke arah
3: ya,
2: tu. Ya,
3: insyaAllah, insyaAllah.
2: Yes, doakan saya semua.
3: Baik, okay, kita doakan semoga saudara Ihsan kita diberi hidayah oleh Allah. Dan mana tahu insyaAllah satu hari dia secara rasminya mengumumkan, "Saya Ihsan sudah beragama Islam." InsyaAllah.
2: Thank you.
3: Jadi kita beralih ke saudari Nur Diana pula. Setelah 29 tahun menganuti agama Islam, apa yang paling susah bagi Diana? Dan sejak bila pula saudari dapat merasakan kemanisan penghijrahan ini mula, yang mula hadir dalam kehidupan saudari sebagai seorang Muslim?
4: Apa yang paling susah? Yang paling susah sepanjang 29 tahun Diana meluk agama Islam ialah Diana nak baca Al-Quran.
3: Baca Quran paling mencabarlah.
4: Diana nak sangat, nak sangat-sangat nak membaca sebenarnya. Tapi tak tahu kenapa Diana macam tak jumpa, tak jumpa jalan, tak jumpa macam mana caranya.
3: Masya-Allah.
4: Sampailah hati memang nak sangat, teringin sangat-sangat. Sampailah selepas penceraian Diana, perkahwinan yang kedua, Diana berpeluang untuk belajar di Kompleks Saru Hidayah di bawah Jawi. Dari situ Diana berpeluang belajar Iqra. Sampai Diana dapat belajar membaca Al-Quran.
3: Masya Allah, tertunai hajat Diana selama
4: Alhamdulillah.
3: Ini. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita nampak kemanisan itu. Allah mungkin Allah uji kita dengan kepahitan seperti saudari Diana ini. Dan fasa yang dia nak sangat baca Quran tapi belum temu. Jadi di situlah sebenarnya saya nampak kemanisan Allah dah bagi apabila dia bertemu dengan tempat belajar. Jadi dalam tempoh 2021 hingga sekarang lah, apa Diana rasa perbezaan antara sebelum ni awal pengislaman dalam bermula tahun 2021 sehingga sekarang?
4: Okay, sebenarnya bila Diana mendalami belajar agama Islam, satu kemanisan yang sangat besar buat Diana, sebab Diana dapat berkumpul dengan anak-anak Diana.
3: Masya Allah, ya. Dapat berkumpul dengan anak.
4: Dapat berkumpul dengan anak-anak. Anak Diana berpisah dengan
3: walaupun
4: anak.
3: Walaupun berjauhan .
4: Ya, Diana berpisah lama dengan anak sejak Diana suami pertama, had perceraian dengan suami pertama kan. Lepas tu Diana terpisah dengan mereka. Diana di Semenanjung Malaysia, mereka di Sarawak. Mereka membesar di Sarawak. Diana terpisah, Diana cuma sekali-sekala jumpa mereka. Sampailah mereka nak berpeluang belajar dekat sini, tetapi mereka tak duduk dengan Diana. Mereka duduk di asrama. Sampailah penceraian dengan suami nombor dua, anak-anak dapat berkumpul. Sampai sekarang berkumpul dengan Diana. Satu rumah, kita duduk satu rumah. Dan Diana setiap hari dapat pergi pergi kelas belajar basic agama Islam, belajar rukun iman, rukun Islam, sekarang Diana tahu kenapa kita berpuasa, kenapa kita perlu solat. And dulu Diana ikut-ikut je orang puasa, Diana tengok orang puasa, Diana puasa sebab Diana fikir, oh orang Islam puasa, saya puasa. Macam tu. Diana, alhamdulillah Diana sangat gembira dengan apa yang Diana hadapi sekarang, walaupun Diana tak punya pekerjaan. Diana belajar sepenuh masa. Diana happy, kehidupan Diana macam tenang. Diana tak ada fikir sangat pasal keuangan, pasal apa yang kekurangan. Diana macam sentiasa rasa bersyukur sangat. Kalau ada masalah pun Diana boleh tangani, alhamdulillah Diana boleh cepat lupakan masalah ataupun stres ke apa. Sebab buat kata orang, ilmu tu sangat penting untuk menjadi panduan hidup kita kan. Diana sangat-sangat bersyukur sangat sebab ada sikit ilmu yang Diana dapat sepanjang Diana belajar. Ilmu tu yang Diana cuba amalkan dalam kehidupan seharian Diana supaya Diana macam dapat ketenangan, dapat mengecapi indahnya Islam, manisnya menjadi seorang Muslim yang hijrah menuju ke arah yang tuntut oleh agama Islam.
3: Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi kita lihat ya, Allah bagi apabila kita berhijrah ikut dengan acuan Islam itu dan mencari ilmu, dalam hijrah ni pasti ada pengorbanan untuk kita. Jadi bila kita ada pengorbanan, pastinya ada kemanisan itu akan datang kepada kita seperti saudari Nodiana kita. Jadi kepada Cikgu Sakif lah kan, apa yang perlu ada pada seseorang itu apabila dia dekat memeluk Islam dan hidup berlandaskan syarak, iaitu berlandaskan acuan Islam itu, Cikgu?
5: Pada pendapat saya, apa yang perlu ada pada seorang itu, perlu percaya kepada Allah dan Rasul, yang itu paling utama, dan segala ajaran itu perlu kita ikut. Yang kedua, kita sentiasa bersedia untuk mencari ilmu. Ilmu yang kita belajar ni mungkin ilmu yang berkaitan dunia. Kita tak tahu apa yang berkaitan dengan akhirat. Macam saya ni, saya cikgu sekolah, saya cikgu sejarah, sepatutnya kena baca banyak. Saya memang awal dulu memang saya malas nak baca buku.
3: Sebab sejarah tu fakta.
5: Fakta. Dan benda tu, bila saya masuk Islam, I don't use the word convert, I said revert. Kembali ke alam fitrah. Itu betul, paling betul lah convert ni, macam kita dah keluar. Revert, kembali kepada alam fitrah ni, saya rasa baca Quran ni, saya pernah dua kali dah baca Quran dalam tafsiran bahasa Tamil. Dan saya sentiasa berdoa nak baca dalam bahasa Arab dengan faham maksud dia. Ada yang boleh baca Quran tapi dia tak tahu maksud. Dia kata baca tu pun dah kira pahala. Tapi dengan adanya baca Quran dan ada dia, kita tahu tentang maksud dia, lagi bagus. So jadi yang kedua tu, kita kena sentiasa mencari ilmu.
3: Jangan berhenti.
5: Jangan berhenti sampai kita kita mampu tu, kita cari ilmu yang banyak. Okey, lagi satu, kita tolong asingkan diri kita ataupun kita elakkan diri kita daripada benda-benda yang dilarang dalam Islam. Itu yang kita kena bersedia. Macam saya dulu, alamak, aku kalau masuk Islam mesti kena puasa 30 hari ni. Lepas tu aku kena pergi haji lah, kena sembahyang 5 kali. Banyak benda itu macam awal-awal tu. Macam manalah kau orang boleh sembahyang 5 kali? Satu kali cukup lah. Kenapa dah sampai 5 kali? Ada dalam
3: macam banyak sangat.
5: Banyak sangat. Ada dalam hadis tu disebut. Saya ada pernah baca. Orang tanya dengan Nabi, kenapa kita kena bersembahyang untuk 5 kali? Senang je, dia punya jawapan bagi dia tu sangat senang, simple. Rumah kamu tu depan dengan sungai. Hari-hari kamu nampak sungai. Perlu tak? Kamu rasa tak nak mandi? Setiap kali tu kamu rasa tak mandi? Mandi, nak sucikan badan kamu, nak bersihkan badan kamu. Jadi macam itulah, 5 kali ni untuk kita, minta Tuhan tu hapuskan dosa kita. Betul. Untuk kita bersihkan diri kita, bersedia untuk okay, saya dah buat salah ni, daripada maghrib ni sampai ke isya ni, saya ada buat kesilapan, dosa saya yang kita tak sedar. Jadi kita bersedia untuk kita betulkan kita punya kesalahan. Jadi yang benda-benda macam ni yang saya dah masuk Islam, saya tahu benda ni ada dia punya reason, the solid reason ada kat sana tu. Macam kita sembahyang, sujud, itu that is a call of one of the exercise. Kita tak tahu masa kita puasa, kita nak, oh kita puasa, okay hari ni kita tak makan, kita simpan duit, lepas tu malam kita bantai habis duit tu. Tak salah, itu bukan di sini. Kita simpan duit, kita tak makan, duit itu kita belanjakan pada orang yang tak makan, kita bagikan dia orang, bukan kita yang bantai. So banyak benda yang kita belajar. Jadi yang pertama tu, yang kita kena ikut ajaran yang betul, dan kita sentiasa menuntut ilmu. Ilmu itu dia yang saya rasa yang wahyu pertama pun memang bacalah dengan nama
3: Iqra,
5: Tuhan. Iqra, bacalah dengan nama Tuhan. Sebab saya dulu mengajar sejarah Islam, saya bukan Islam. Sekarang tanya, ni dalam Islam ni saya ajar, ramai yang pelajar saya, cikgu kami doakan cikgu masuk Islam. Tak payahlah masuk Islam, tak apa. Saya cikgu mengajar tamadun Islam saja, bukan ajaran pendidikan Islam. Tapi mungkinlah doa-doa mereka inilah yang
3: dimakbulkan. Terbakbullah doa anak-anak
5: masuk murid Islam, ni. Bila saya masuk Islam ni, ramai yang tak boleh terima. Kawan saya yang bekerja dengan saya, are you sure you are Muslim? Dia macam tak boleh terima. Ada yang dah macam, kau dah masuk Islam, so lainlah, kau lainlah. Apa yang lainnya? Saya orang yang masih sama. Saya masih bergaul dengan kawan. Sebab ajaran dalam Islam ni, kita tak boleh pisah daripada keluarga. Hubungan tu masih lagi kekal.
3: Betul.
5: So kita takkanlah kita terpisah, tak ada apa pun. Cuma ajaran amalan saya ke arah Islam. Itu Islam, itu saja. Saya sebagai kawan, saya boleh bergaul dengan sesiapa pun, tak ada masalah. Cuma pandangan luar tu, kau dah masuk Islam, kau dah lain. Tak ada apa yang lain. Saya hanya manusia biasa yang cuma ajaran tu, saya tahu siapa jalan ni yang jalan benar pada saya.
3: Alhamdulillah. Jadi itu antaranya doa anak murid juga termakbul, dan satu kemanisan untuk Cikgu Saqif melalui fasa penghijrahan untuk memperbaiki kehidupan dia.
5: Ya, betul.
3: Sedikitlah Cikgu, sedikit kata-kata akhir dan pesananlah mahupun kata-kata motivasi buat para pendengar kita di Asyik FM.
5: Okey, pada saya, kalau hati masih ragu-ragu nak masuk Islam, mungkin hati dia ada sedikit ada hint untuk nak masuk Islam tu, tak apa, jangan, kamu tak dipaksa untuk masuk Islam. Cuma kat saya sarankan baca buku-buku yang ada, banyak buku di pasaran. Baca dulu, baca, fahamkan apa yang disarankan dalam Islam. Mungkin kita tersilap pandangan Islam tu, pandangan kita terhadap Islam silap. Kita just baca, fahamkan, jumpa kawan-kawan, tanya pasal Islam. Tak ada masalah. Kita bukannya maksudnya kamu nak hari ni terima lepas tu kamu terus masuk. Kamu terima dengan ikhlas, lepas tu baru masuk Islam. Kita nak seorang Islam yang sejati. Kita tak nak orang tu masuk lepas tu U-turn balik. Jadi kita bersedia terima pandangan, terima kalau kamu rasa benda tu sesuai, memang benda tu memang sesuai pun untuk masa dulu dan sekarang dan forever. Islam is the right way to lead you, bawa you ke arah satu kehidupan yang sempurna.
3: Alhamdulillah. Terima kasih buat para tetamu istimewa kita hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama saya dan berkongsi kisah anda kepada para pendengar di Asyik FM. Semoga perkongsian kalian menjadi inspirasi dan motivasi buat semua dalam menjalani kehidupan harian sebagai seorang Muslim yang bertakwa dan peroleh kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Baiklah saudara, hijrah bukan sekadar perpindahan secara fizikal semata-mata, tetapi ia adalah perubahan jiwa ke arah yang baik, menjauhkan diri dari perkara yang ditegah oleh Allah SWT. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal muhajiru man hajara man hallahu an." Maksudnya, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah, yakni menjauhkan diri daripada melakukan apa yang Allah larang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh yang demikian, sempena Mahajirah tahun ini, mari bersama-sama kita tanamkan azam untuk melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan semoga kita peroleh keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Maka dengan ini berakhirlah rancangan Fitrah yang bertajuk Hijrah dan Pengorbanan
1: yang diterbitkan oleh Aziz Angah daripada bahagian penyiaran JAKIM untuk Asyik FM. Moi no moi. Selamat menyambut Hijrah dan salam Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Moin, du Moin, da die Kami, Maschig FM.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gas semai adik Biperloy, ya Reza Izini Rajemi. Gas seterusnya. Pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan, Rus Syarikat Multinasional Tempatan seperti Petronas penting bagi memastikan kejayaan Malaysia ke peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisureh kerjasama AJI telah menyumbang pengukuhan hubungan narhala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Lawatan rasmi Turkmenistan dijangka membuka lebih jauh peluang kerjasama strategik khususnya kata sektor tenaga dan pelaburan. Ili Kisureh demikian ketika berucap ke majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora Rus Sahabat Malaysia ke Asgabat. Jokowi usaha terus dilaksanakan kerajaan bagi memperkasakan kesejahteraan lebih 224,000 masyarakat Maihi ke seluruh semenanjung Malaysia. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua kemaklumkan inisiatif disediakan merangkumi aspek pendidikan, kesihatan, kebajikan, rupa pembangunan ekonomi termasuk bantuan persekolahan, pengangkutan, murid, rawatan perubatan, ruang keusahawanan. Pelaksanaan projek infrastruktur, ruang kemudahan sosial seperti bekalan tiw, perumahan, balai adat, ruang gelanggang futsal turut naik pegiat bagi meningkatkan kualiti hidup komuniti berkenaan. Sementara AJI Jakua memaklumkan usaha memperkukuh ekonomi masyarakat Maihi terus dipegiat menerusi Jokowi program pembangunan yang dilaksanakan Jakua. Menurut Jabatan AJI, inisiatif AJI merangkumi geran koperasi orang asli, program tunas komuniti, agrotunas, ro agrotech bagi membantu usahawan, petani ro koperasi meningkatkan pendapatan ro mengembangkan perniagaan. Langkah AJI turut bertujuan mewujudkan peluang ekonomi dan lebih mampan. Ijeng Oi, 640 pelajar lepasan SPM 2026 yang terima tawaran penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi melanjutkan pengajian kata pelbagai bidang strategik ro kritikal. Menurut JPA, penajaan AJI melibatkan beberapa program antaranya Program Penajaan Nasional, Program Khas Jepun, Korea, Perancis, ro Jerman serta Program Khas JPA MARA. Penerima turut naik berpeluang melanjutkan pengajian ku institusi terkemuka katih ro luar negara. Simakan keputusan penajaan boleh BUI secara katih talian bermula 10 Hooper Adih, Loi 52 Isnin. Cabaran geografi ro logistik tak menghalang wartawan melaksanakan tanggungjawab menyampaikan berita ke kawasan pedalaman ke masyarakat. Liputan kes pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat setelah silap 15 hari ke Gunung Batu Putih turut membuka ruang untuk petugas media mendekati komuniti Maihi ke pos musuh tapah dia terletaknya jauh pedalaman. Pengamal media Kisureh usaha meredah laluan balak ruang menggunakan kenderaan pacuan empat roda penting bagi memastikan kisah ruang realiti kehidupan masyarakat Maihi dapat diketengahkan masyarakat umum. Hobi memelihara belalang kerik kembali mendapat tempat ku kalangan anak muda ku Kelantan sekaligus membantu naik peris semula warisan tradisional negara AJI. Menurut peminat hobi berkenaan, Muhammad Sayuti Mat, kos penjagaan dia rendah, rukaedah pemeliharaan dia mudah menjadi antara faktor utama yang AJI semakin berminat. Selain menjadi aktiviti riadah, pertandingan belalang kerik turut menggalakkan interaksi antara generasi muda ruang golongan berpengalaman dalam berkongsi petua Rupunani mengenai serangga AJI. Akhir sekali Piala Dunia FIFA 2026. Tuanda Kanada mencatat kemenangan terbesar setakat adik kata Piala Dunia FIFA 2026 apabila membelasah Qatar 6-0 kata aksi kumpulan B. Jonathan David ro hat-trick manakala teknik lagi gol Kanada berjaringkan sekelerin Nathan Saliba rugo sendiri pemain Qatar Muhammad Manai. Katin anak satu lagi aksi kumpulan B, New Zealand naik kukuhkan kedudukan selaku pendahulu telah tewaskan Bosnia Herzegovina 4-1. Johan Mazambi Hakim meledak Nargol pada minit ke-74 Rus 90, diikuti jaringan Ruben Vargas, gol Kapten Granit Xhaka menerusi sepakan penalti ke masa kecederaan. Sementara Haji, Afrika Selatan terus naik peris peluang, menurut peluang kalah mati telah seri satu sama Rory Republic Czech kata aksi kumpulan A. Sementara Haji, Mexico kejadi pasukan pertama dan mengesahkan kemarahan, menurut pusingan kalah mati telah naik tewaskan Korea Selatan 1-0 kata aksi kumpulan A. Kemenangan Haji membolehkan skuad kendalian JV Aguirre mengguli kumpulan Ruang 6 Mata hasil nar kemenangan berturut-turut. Gol tunggal perlawanan ke Stadium Guadalajara dijaringkan Luis Romo pada minit ke-50 telah menyambar bola muntah hasil percubaan dia gagal diselamatkan penjaga gol Korea Selatan Kim Seung Gyo. Korea Selatan ada kutangga kedua Ruud Nikmat. Mexico akan menentang Republik Czech Khamis depan bagi menakukuhkan kedudukan selaku penandu kumpulan, manakala Korea Selatan akan berdepan Ruud Afrika Selatan. Sekian Gasemai Johor FM, berita bisunting. Ya Ain Sabrina On, jumpa pusat berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Itu dah nyanyian Adira Suhaimin, Sayang Orang Sama. Jumpa kita dalam akhir asyik untuk jam nang stroll seni menemani rakan pendengar. Sama saya lagi ditemani Queen Alam kat sini dalam dari temuan menemani rakan pendengar pada pukul 4 petang ni kelak. Satu 21 minit tengah hari. Baik, berita lagi nak aku kongsikan bersama di Kesinin. Dewan Bandaraya Kelumpu di BKL buat 13 tindakan sita dan pindah barangan ke atas peniaga warga asing termasuk yang menggunakan pesuruh Jaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ya, UNCHR sebagai dokumen pengenalan. Jadi tindakan diambil hasil penguatkuasaan ke atas peniaga, ya, ataupun perniagaan yang dikendali warga asing di sekitar Jalan Selayang Baru, Pasar Harian Selayang Malam. Jadi di BKL menerusi kenyataan di Facebook khabar, pemisahan dibuat ke atas aktiviti perniagaan berarti penjualan barangan am, runcit, barangan basah, buah-buahan, sayur-sayuran dan macam-macam lagi. Dan hasil sebuan ada 4 notis kompaun, juga 13 tindakan sita dan pindah barangan terhadap perniagaan yang dijaga warga asing hak lesen yang sah dan bukan warga negara, ya. Jadi ini termasuk yang menggunakan pelarian dari UNCHR sebagai dokumen pengenalan diri. Jadi BKL khabar tindakan penguatkuasaan dibuat melalui kesalahan ke bawah undang-undang kecil UUK dan hubungan Pelaksanaan Penjaja dan Hubungan WPKL 2016 dan UUK Pelaksanaan Pasar dan Hubungan WPKL 2016, ya. Dari pihak DBKL akan terus tindakan dan pemantauan dari semasa ke semasa dekat tempat tumpuan yang dikenal pasti, dan DBKL turut minta wang ramai berhubung atau beri maklumat sekiranya ada sebarang aduan berkaitan perniagaan yang hak lesen ni. Jadi mula kita rakyat Malaysia, sesama kita bantu pihak yang berkenaan, sama-sama kita bersih kawasan-kawasan ramai penduduk, ha, bukan warga negara ataupun warga asing, ya, yang berniaga dengan hak lesen atau pendatang-pendatang, ya, ataupun lebih kita senang panggil parti, ya. Jadi kita sebagai mata-mata pihak-pihak yang berkenaan, mohon kita sama-sama membantu, ya. Bah mana-mana kawasan yang ramai parti menyalahi undang-undang negara kita, ya. Itu untuk berita dapat aku kongsikan bersama masa ini dalam Mahi Asyik Asyik FM Moinumoy, lain daripada nang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahi Asyik.

Jam kita dah 1.40 minit tengah hari. Pada Kuala Terengganu, pasukan gerakan PJA merampai bermacam jenis kayu, jentera dan peralatan pemprosesan kayu ya. Bergal lebih 2 juta ringgit dan menahan 10 orang dalam sebuah dekat sebuah kilang pemprosesan kayu dekat kampung Bukit Lawang, Hulu Nerus, Tiu Malam. Sebuah menerusi Op Kazanah tu dibuat anggota Risik Batalion 9 PJA Kuala Terengganu bersama bahagian E5 Cawangan Hai Ibu Pejabat Puli Kontijen IPK Terengganu dengan bantuan Pejabat Hutan Daerah Terengganu ya. Komander Brigjen Tenggara Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein. Di khabar sebuah dibuat kekiat jam 11 pagi lepas pihaknya timat maklumat tentang aktiviti penyimpanan dan pemprosesan kayu yang disyaki melanggar peruntukan Akta Perhutanan Negara 1984. Dari pemisahan, ada 6 orang jantan tempatan dan 4 warga Indonesia yang tengah bekerja dekat kilang tu. Dan pemisahan seterusnya dekat kawasan tu menengok pihak yang jaga kilang tu, dia tak dapat beri dokumen atau lesen berkaitan kayu yang disimpan dan proses disimpan dan diproses ya di kereta kilang tu lah. Dan pemisahan turut jumpa sejumlah besar kayu bermacam spesies yang disyaki tak bercukai selain peralatan dan jentera yang digunakan untuk aktiviti pemprosesan kayu.

0: Jadi tunggu dirampas 694 batang kayu bulan ya, bermacam spesies dan saiz. Dan juga 14,188 batang kayu siap bermacam spesies dengan regak kemuhak rampasan di angka 2.03 juta ringgit. Itu adalah berita dapat kukongsikan bersama Mas Anin dalam Mahi Asyik. Kerana kita berhibur semestinya di ruang udara Asyik FM Moi Numoi. Lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moi Numoi.
0: Kita berhibur bersama dengan Rory Marantika dan Dato' Sharifah Aini. Perasaan hati.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

Berita kekuasikan bersama dan mana aliran minyak dekat Selat Hormuz ambil masa untuk pulih, ya. Jadi khabar penganalisis. Pemulihan aliran minyak menerusi Selat Hormuz dan juga pengeluaran minyak lepas perjanjian damai interim Amerika Syarikat bersama dengan Iran dijangka mengambil masa berkemungkinan beberapa bulan. Itu menurut penganalisis daripada dua bank utama, ya. Jadi penghantaran minyak menerusi laluan strategik tu yang menyalur ke kira 1/5 daripada bekalan minyak dunia. Ada terganggu sepanjang konflik Iran sekaligus melunyak gegak minyak dunia.

Jadi kita tengok bersama kan, walaupun ambil masa beberapa bulan. Untuk pulih ya, untuk balik ke macam biasa. Jadi kita sebagai rakyat negara kita sendiri, kenalah kita pandai berjimat-jimat juga dalam masa konflik Amerika Syarikat dengan Iran ni. Berkenaan konflik Selat Hormuz ya, halang minyak daripada lalu di Keselat tu. Berita dapat kukusikan bersama masa ini.

dalam akhir asyik. Tengah mandu berhati-hati ke mana arah sekalipun. Harap selamat sampai mudah-mudahan ya. Nayan buat perjalanan jauh, pasti kendali kita dalam keadaan yang semua baik. Kalau mengantuk, bolehlah berehat dekat mana-mana R&R yang dah disiapkan.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: www.mysg.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Mighty Ashik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Ucapan tahniah dizahir pada muhai pelajar yang dapat keputusan STPM 2025. Daripada hantaran dekat Facebook, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi rasa bangga bila bagan Datuk jadi daerah paling baik dekat Perak dengan purata nilai grade kumulatif 3.25, catat 100% lulus penuh. Dian juga merakam penghargaan pada pelajar, cikgu, Mui Bai Pai dan juga seluruh warga pendidikan main peranan dalam kejayaan NIN dan berharap kejayaan macam ini jadi pemangkin nak terus melaka kejayaan lagi besar pada masa depan. Jaminan bekalan petrol, minyak dengan gas di jangka panjang yang ditawar Rusia pada negara kita boleh memperkukuh keselamatan tenaga negara kita masa pasaran global yang tertentu. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin Kamadian, tawaran bekalan menolong negara kita merancang keperluan tenaga secara lagi mampan menguangkan risiko gangguan bekalan NIN. Kemudian, lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara Rusia juga buka peluang kerjasama lagi banyak dalam bidang perdagangan, pelaburan industri halal dengan teknologi bernilai tinggi. Bermacam usaha dibuat kerajaan untuk memperkasa kesejahteraan lebih 224,000 masyarakat orang kita di Semenanjung Malaysia ini. Jabatan Kemajuan Orang Asia JAKUA memberitahu inisiatif yang dibuat termasuk aspek pendidikan, kesihatan, kebajikan dengan pembangunan ekonomi termasuk bantuan sekolah, pengangkutan borek, rawatan perubatan dengan keusahawanan. JAKUA juga ada buat program pembangunan ekonomi macam geran koperasi orang asli, program tunas komuniti, agrotunas, agrotech untuk menolong usahawan petani dengan operasi naikkan pendapatan didi. Pelaksanaan projek infrastruktur dengan kemudahan sosial macam bekalan air, rumah, balai adat juga dibuat juga untuk meningkat kualiti hidup komuniti NIN. Menguangkan kadar sewa, premis pihak berkuasa tempatan PBT ada sampai 30% selama 6 bulan. Dia beritahu boleh menolong lebih 21,000 peniaga untuk menghadapi payahnya cabaran ekonomi disebabkan krisis bekalan global. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri Kabadian menguangkan kadar sewa NIN berkuasa daripada bulan 7 sampai bulan 12 kelak melibatkan muhai PBT di negeri itu. Menguangkan sewa premis PBT adalah antara 15 cara yang diumum bawah fasa 2 pakej pengukuhan daya tahan Selangor dengan jumlah muhainya sampai RM209.26 juta. Lepas itu, Datuk Seri Amiruddin ada bagitahu lebih 3,300 yang menyewa dengan peminjam rumah bawah skim kerajaan Selangor akan dapat gasak moratorium selama 3 bulan untuk meringankan kos sara hidup. Bantuan ini melibatkan penyewa program Smart Sewa Selangor dengan penyalur awam negeri bawah skim pinjaman perumahan kerajaan negeri. Moratorium ini akan dibuat daripada bulan 10 sampai bulan 12, peruntukan dengan sampai RM2.22 juta. Perkhidmatan tren elektrik ataupun ETS tambahan daripada 10 sampai 12 bulan 7 ke selatan akan disediakan sebenarnya dengan pilihan raya negeri Johor. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB daripada hantaran negeri Facebook ada menunjukkan yang jualan tiket bermula pada hari ini daripada aplikasi KTMB Mobile Kit Style laman sesawang online ktmb.com.my dengan mesin kios tiket KTMB. Balik ke sukan pula. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan hanya boleh menolong meningkat tahap kecergas fizikal tapi boleh bentuk ciri-ciri kepimpinan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Muhammad Azri Nur Azman ada khabar sukan boleh menerap nilai disiplin, berfikir secara kritis dan juga moh buat keputusan. Pengalaman memimpin dalam sukan juga boleh melahirkan wang yang boleh mengurus organisasi dengan memimpin masyarakat. Piala Dunia FIFA 2026, Korea Selatan kalah 0-1 pada Mexico dalam aksi kumpulan A dekat Stadium Guadalajara. Aku ulang balik, dekat Stadium Guadalajara sebentar entai. Gol tunggal perlawanan dijaring Luis Romo pada minit ke-50 lepas memanfaat kesilapan penjaga gol Korea Selatan Kim Seong-yu yang dapat mengawal bola dengan betul kemai. Sebelum itu, Republic Czech dengan Afrika Selatan seri hajan 1-1. Kemenangan ini menengingkan yang Mexico ada tuih dekat atas puncak kumpulan A dengan 6 mata mengesah tempat kepusingan kalah mati. Aksi paling penghabisan kumpulan ini pada 5 hari 6 kelak menentukan pasukan yang
moh mengiringi Mexico ke pusingan selepas itu. Lepas itu, dekan aksi kumpulan B polek, Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula mengalah Bosnia dengan Herzegovina 4-1 di tulungkan merah yang diterima pertahanan Bosnia. Namanya Tarik Mohamerovic pada hujung perlawanan tu. Kanada dengan Switzerland ini naik kongsi 4 mata dekan atas puncak kumpulan. Bosnia dengan Herzegovina dengan Qatar masih boleh moh memburu slot ke pusingan kalah mati menjelang aksi penghabisan kumpulan pada 25/6 kelak. Itu aja yang berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Ain Sabrina On daripada Pusat Berita ATM. Raikan setiap gol setiap detik bersama ATM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Masa lagi kita bersama dalam Mahi Asyik dan masa lagi ditemani Kina Alam kat sini dalam Lelek Temuan menemani rakan pendengar hampir pukul 4 petang ni kelak. Itu ada nyanyian Ayu dengan lagu dia Canak Jerai. Lagi pun kita masak ni. Tiga 15 minit petang. Baik, Met Malaysia. Kali amaran ibu peti dengan hujan lebat pukul 2.15 minit petang tu teh. Salah entui benar baru ni teh ya. Yang mana amaran ibu peti hujan lebat sampai jam 5 petang ni. Untuk hari ini 19 Februari 2026. Jadi amaran ibu peti hujan lebat akan kena dekat negeri Perlis, Kedah, Kedah dekat Kubang Pasu, Kota Star, Ian, Kuala Muda, Baling, Kulim dan Bandar Baharu. Termasuk negeri Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Kelantan dekat Jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dengan Gua Musang, Terengganu, Belah Besut, Setiu dan Hulu Terengganu, Pahang dekat Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Rau, Bentong dengan Rumpin. Selangor dekat Sabak Bernam, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dengan Sepang. Termasuk wilayah Persekutuan Kelumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri 19 Reman, Pau Dikson dengan Remau, Johor dekat Segamat, Sarawak dekat Kuching, itu Kuching dekat Lundu ya, Samarahan, Samarahan dekat Simunjan dan Betung. Sabah dekat kawasan pedalaman belah Kuala Penyu, Beaufort dengan Tambunan, Pantai Barat dan Kudat, Kudat dekat Kota Marudu dan juga Kudat. Itu dia amaran ibu peti dengan hujan lebat sampai jam 5 petang ni. Dan dikeluari Met Malaysia jam 2.15 minit petang tu. Untuk menonton kita bersama sambil kita berhibur dalam Mahi Asyik masa ni. Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik.
0: Berhibur dengan Afin Jamal. Terbang tunduk.

0: Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

0: Iaitu Black and RJ. Si putih, si merah. Letak ke jam 3:31 minit petang. Jam terakhir dalam Mahi Asyik. Jam terakhir yang ditemani Kuin Alam ke sini dalam dari teman menemani rakan pendengar lagi. Berita aku kongsikan sama ke sini. Tiket kucing Sarawak ya boleh menahan 3 orang betina. Disyaki ejen pertaruhan haram bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 menerusi 3 operasi basingan di daerah ni malam. Mana kota polis daerah Kuching, Assistant Commissioner Alexon Naga Chabu kita bakian ditahan pasukan cawangan di 7 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak ya. Dan kerjasama bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis daerah IP di Kuching. Dalam operasi itu, polis untuk merampai beberapa barang kes termasuk telefon bimbit, dokumen berkaitan pertaruhan, peralatan yang dipercayai digunakan untuk aktiviti perjudian dan duit tunai. Tiga orang betina yang ditahan berumur antara 25 hampai 45 tahun. Terdiri daripada seorang warga tempatan dan 2 warga asing. Dan hasil ujian saingan air kencing terhadap ketiga suspek dapati negatif dadah. Siasatan awal mendapati kegiatan itu dibuat menggunakan platform dalam talian ya, yang dipercayai menawar pertaruhan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Dari sen kabar kemohon suspek ini jam direman untuk siasatan ikut Seksyen 6.3 Akta Pertaruhan 1953 yang peruntukan hukuman denda tak kurang RM5,000. Dan tak melebihi RM50,000 juga penjara sampai 3 tahun kalau sabit kesalahan. Mana-mana 2 suspek warga asing turut disiasat ikut Seksyen 6.1.C Akta Immigration 1959 Palang 63 yang putuskan hukuman penjara sampai 5 tahun atau denda sampai RM10,000 atau kedua-dua ada sekali selain sebatan tak melebihi 6 kali ya. Pihak khabar polis akan terus mempegiat operasi memutih kegiatan perjudian yang bukan yang melanggar undang-undang tapi boleh mendatang kesan sosial kepada masyarakat. Biar dan orang ramai yang ada maklumat berkaitan aktiviti perjudian untuk beri maklumat kepada pusat gerakan IPD Kuching atau mana-mana balai polis berdekatan. Data berita dapat aku kongsikan bersama masa ini. Kita bimbang dalam Mahi Asyik Asyik FM Moy Nu Moy lain daripada nang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di Mahi Asyik Asyik Asyik Asyik Asyik.
0: Kita bersama dengan Shana Aslian. Lagu meletup dalam dialek bahasa Melayu, Semai dan juga Temiang.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, KSSP band, Rindu Aku Rindu. Kita jam ke dekat 3:50 minit petang. Ya, dan pada penghujunglah tugasanku dari jam 12 tengah hari dekat ke pukul 4 petang men. Sampai untuk 4 jam dan seterusnya bersama rakan tugas dan Alex Mai mana-mana rakan pendengar ya. Jadi kemudian diri cukup sampai ke sini dulu. Dan semacam biasa, sambutlah salam ceria, salam satu jiwa, salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan selamat petang dari Kuina Alam ke sini mana-mana rakan pendengar. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asy.

0: Ibrah Semayasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rusalam al-Hijrah. Nusa sedara dan yang hormati sekalian. Sempena hegoi ku awal tahun pai Hijrah. Belah hisamak nak sama. Hirnung firman Allah ku kata surah An-Nisa ayat 100 dan lebih end maksud. Bo imai il berhijrah kunang Allah niscaya maba aja akan nekep ku umi adeh tempat hijrah ila de luas ru rezeki ila de joy. Bo imai ila kihol jo iduk ru maksud berhijrah nu Allah subhanahu wa ta'ala ataupun rasul lepas aja kidat menimpa ke sebelum kilai nu tempat ila tuju maka ke akan tetap di ke pahala ku baik Allah subhanahu wa ta'ala. Ru Allah subhanahu wa ta'ala akan keampun nek sebab Allah aja maha pengampun ru maha penyayang. Hik sedar ataupun walah, hik sekarang hik gaya kubulan Muharram. Sambutan tahun pai hijrah itu tujuan kiha ajak umat Islam agar naik hayati konsep hijrah ia pernah kilalui ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kubulan Zulhijjah ia demanah entem, joy hik sentuh tentang pengorbanan suci ia pernah biba ya Nabi Ibrahim ru'iknon hanuk ke Nabi Ismail. Maka ku gecek adeh, gecek Muharram, hik fokus no peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ju Mekah no Madinah sehingga negara Islam berjaya biui. Hijrah ajeh nanak kewajipan ia perlu ditempuh sebelum bihol pertolongan kejayaan ia lebih entoi ju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas sekali hubungan rapat antara korban ruh hijrah tak dapat dipisahkan. Hanya mai ia sanggup ki berkorban nu Allah subhanahu wa ta'ala ataupun rasul ke ta'ala untuk kehakap kejayaan ku dunia ataupun nu akhirat serta kehakap pertolongan la Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sesedara, semoga rumah limperlai ku kata ruangan ni adih cinek akan dijadikan pedoman ku kata sinuhi untuk dunia sampai nu akhirat. Oleh aja, insudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

0: telah bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

Itu dia saudara, goyang Sawel Satam daripada Faza, lagu dialek Semelai ke udara. Jadi kepada para pendengar semua, selamat petang Bordui. Terima kasih Abang Rano kepada Engki terus bersama dengan Nasik FM pada ketika ada bersama Rowin yang meranjang ke udara untuk edisi hari ini 19 hari bulan Jun 2026. Jadi selamat mendengar dan juga gerti ke Nasik FM. Jin aja bersama dengan rakan setugas Ina, DJ Ina Layam, dan terus bersama dengan Eng sehingga lah jam 8 malam menguat adihim. Okey, jadi untuk aja kepada para pendengar semua, terus bersama dengan Asyik FM, Mai Igah Mai Cerita, Inha berkongsi bersama dengan para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM. Jadi Mai Igah ku berkesadih. Jadi kalau ku Inha berkongsi gah money dan juga gah purse lah ya. Kalau hineng pada ketika ada saudara sebagai perkongsian bersama, jadi ribut petir dan juga money lebat di Perlis, Kedah, iaitu kawasan Kubang Pasu, Kota Star, Yan, Kuala Muda, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru. Manakala ku Pulau Pinang pun mong ku Perak, ku Kelantan, ku Terengganu, Pahang, ku Selangor, lepas ni Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak dan juga Sabah. Ya? Ajalah ilai, amaran manik lebat ada ni. Sebenarnya kalau hineng dalam di antara Perak dengan Pahang, Perak dengan Selangor jenis memang ataupun Kuala Lumpur memang hineng mani, tapi ni hujan seketika sementara di satu dua tempat lah ya, tak lebat tapi mani. Jadi berhati-hatilah ya kepada para pendengar semua. Begitu juga dengan Kota Media di ni, keadaannya agak kelab dan juga macam kihamani ya, tegum ataupun mendung kalau hineng seolah-olah pukul 6 petang saudara ya. Jadi berhati-hatilah ya dalam perjalanan ataupun nombor-nombor talih kalau baru bercadang untuk sebarang urusan di luar. Jadi bolehlah ya gunakan payung and payung ya, lepas ini untuk mai and motosikal bawa baju hujan, dan untuk mai berkenderaan kereta sebarang urusan bawalah payung ya pada ketika adih ya. Macam-macam juga and payung juga bawa. Sediakan payung sebelum hujan. Jadi kepada para pendengar semua, jom bersama dengan KSSP Band, lagu yang bertajuk Apa Salah Kok di Asyik FM Moi No Moi. Seketika nanti bersama dengan Alim Sejek Asyik FM Moi No Moi. Jom beribu bersama kuat segmen Redak Genen.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu, sepatutnya siapa cepat dialah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Itu dia saudara, Next Ghost daripada Alim. Alim Sejak. Jadi kepada para pendengar semua di berumum bersama dengan Nasik FM, terima kasih terus layan dan juga gerteji pada ketika ini. Selamat petang Bordu. Sekali lagi kepada para pendengar semua di sedang bersama dengan Nasik FM pada ketika ini. Jadi kepada para pendengar semua di gerteji dan juga bersama dengan Nasik FM sehingga ke sana deh. Jadi Inha berkongsi lah ya, agak-agak ataupun cerita-cerita Ledemong pada ketika ini ya. Antaranya kalau Hineng pada ketika ada dah cerita ataupun gah-gah Ledemong pada ketika ada, ini boleh kongsikan bersama dengan okay, semua ya. Antaranya kalau Hineng pada ketika ada antara cerita Ledemong dan ini boleh kongsikan bersama dengan okay, semua ya. Selangor umum turun kadar sewa premis niaga PBT, moratorium sewaan pinjaman perumahan ya. Ijengkoi 21,234 peniaga. Aku negeri adik bakal menikmati manfaat pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan ataupun PBT due package pengukuhan daya tahan Selangor fasa kedua lebih umumkan hari ini. Untuk kami semua para pendengar lah. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua yang sedang bersama dan juga Gertik G, teruskan berhibur dan juga layan lagu-lagu ku kata segmen mam. Ya, segmen Rentak Genin ya. Di Asyik FM, moi no moi Isca Okpani Talilik ataupun katakan saja kepada ku di Asyik FM, moi no moi.

Itu dia saudara Syekh FM Moina Moi, lain daripada yang lain. Hey bro, daripada Remedial. Jadi semestinya engkau semua dah pun engkau pani. Sebenarnya lagu Adih ya. Lagu Adih adalah kalau hina yang pada ketika Adih untuk penani semua ya. Pernah juga hibah rakaman tetapi versi mana ada versi terkini tahun 2026. Jadi kepada para pendengar semua, pukul 5 ya bersama dengan berita utama 5 Workers dan juga akan kembali lagi bersama dengan segmen berikutnya dan mong tetamu gedoin kudara untuk engkau sama Syekh FM. Moin, moin.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT digesa memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupilah. Kita tahu pilihan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ini dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ini dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek kejatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, saudara, Cik FM Menomoy, lain daripada yang lain. Jadi, kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Cik FM, seperti kita war-warkan Jenai bahawa pada ketika dia berkesadih, ia akan bersama dengan tetamu di talian hi yang dah siap sedia untuk kudara bersama-sama. Katanya hari ini istimewa kita bawakan seorang yang sangat berbakat dan juga penuh seni, iaitu seorang pelukis. Okey, jadi kepada para pendengar semua Lady Mong dan juga Gertik Ji, pada ketika ada kukati slot segmen Bison Air, jadi he bersama dengan seorang pelukis ataupun kraft tangan Hik Seng Oi bersama dengan iaitu saudari Rosnara Alang Lady Mong ku hujung talian Hik pada ketika ada untuk berkongsi cerita yang menarik untuk Ajay bersama dengan Ilai. Hello.
1: Hello.
0: Hello, ya, selamat petang.
1: Selamat
0: petang, Gigi. Okey. Jadi, pada ketika ini kita bersama dengan saudari Rosnara Alang, iaitu seorang pelukis yang telah pun menghasilkan lukisan yang sangat menarik seperti yang tertera dalam pada gambar yang kita tonton, yang kita lihat nilai. Okey. Jadi, selamat petang, ya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita untuk sesi temubual yang singkat ini. Jadi, sebelum kita mulakan, jadi kalau boleh lah, ya, kita berkenalan terlebih dahulu, mungkin asal daripada mana dan juga daripada suku kaum apa. Silakan, saudari.
1: Okey, terima kasih DJ, selamat petang. Terima kasih sebab jemput saya untuk ni lah, berkongsi sedikit pasal saya punya, apa yang saya buat ni lah. Saya Rosnara binti Alang, orang asli bersuku kaum Temia daripada Perak. Dengan siput lah.
0: Okay.
1: Saya dah berkahwin dan mempunyai seorang anak, dan sekarang saya menetap di Putrajaya lah. Asal daripada Perak tapi menetap di Putrajaya dan bekerja di Putrajaya.
0: Okey, itu dia. Kita berkenalan secara ringkas dari Perak lah, ya. Okey, jadi sedang bertugas di Putrajaya. Okey, kita nak tahu. Tadi tu saya ada sebut sedikit lah mengenai apa yang dilakukan, apa yang bidang yang diceburi dalam segmen kita pada petang ini. Jadi kita nak tahu juga mungkin lebih lanjut bidang keusahawanan yang diceburi sekarang. Mungkin boleh saudari Rosnara sendiri kongsikan bersama dengan pendengar kita yang sedang ikuti temu bual ini. Silakan.
1: Okay. Pertama sekali, untuk pengetahuan DJ dan semua, bidang yang saya ceburi ini sebenarnya adalah part-time sahajalah. Kerja hakiki sendiri. Tapi yang bidang saya, walaupun part-time, tapi saya masih aktif lah dalam bidang ini. So, bidang yang tengah buat sekarang ini adalah berkaitan dengan seni lukisan. Juga ambil tempahan manik jelai macam itulah.
0: Oh, manik jelai, eh?
1: Ya, betul.
0: Okey, itu dia. Istimewa. Jadi, pada bermula pada bila, sejak bila memulakan kerjaya sebagai pelukis dan juga ditambah lagi dengan seni kraft, mereka bentuk, ya, jelai macam mana?
1: Okey, kalau untuk seni lukisan tu saya mula masa tahun 2016 lah. Time tu banyak ambil tempahan apa, melukis potret orang lah. Dan aktif sehingga kini lah, dan beralih kepada lukisan tumbuhan pula lah. Maksudnya pelbagai lukisan lah saya buat. Untuk tempahan apa orang cakap tu, manik jelai tu, saya mulai aktif buat masa tahun, start tahun 2024 kot, macam tu lah. Dari manik jelai tu, orang cakap tu saya banyak buat, saya jadikan manik jelai tu sebagai apa, aksesori rambut lah. Aksesori rambut, lepas tu kecing, lepas tu saya buat frame manik jelai, macam tu.
0: Okey, jadi sebelum kita terus dengan beberapa soalan lain, kita nak tahu macam mana, daripada mana kita, saudari dapatkan dia punya bekalan ataupun manik jelai itu untuk dibuat perhiasan?
1: Kalau manik jelai itu namanya saya dapat daripada kampung lah. Saya ataupun adik saya suruh petik lah dekat belakang rumah tu lah.
0: Okey, jadi memang tanam ke ataupun tumbuh sendiri?
1: Ada dekat belakang tu mak saya campak je, dia tumbuh lah liar. Lepas tu sekarang tu kat tepi-tepi sungai macam tu.
0: Campak je dia terus tumbuh, eh?
1: Ya, betul.
0: Wow.
1: Nah,
0: macam itu. Okey, sangat sangat mudah untuk tumbuh ya. Okey. Jadi kita nak tahu juga ya, dalam banyak-banyak apa ni seni, dalam banyak-banyak apa ni craft-craft tangan. Jadi kenapa saudari memilih dua jenis itu lukisan dan juga membuat ya anyaman seperti ya menghasilkan hasil apa craft daripada manik jelai ni?
1: Pertama mungkin sebab dua benda tu kena dengan jiwa saya dan apa orang cakap tu kena dengan bakat saya lah. Memang suka seni, terutamanya seni lukis dengan craft manik jelai lah. Itu adalah disebabkan ia boleh mendatangkan hasil wang ringgit.
0: Ya, yeah, betul.
1: Teruskan je lah berkarya. Kata tu berkarya sambil mencari duit.
0: Itu dia. Daripada hobi mengisi masa lapang terus menjana pendapatan.
1: Ya, yeah, betul. Orang cakap hobi yang boleh mendatangkan duit, kita buat saja.
0: Ya, yeah, itu dia. Saya pun setuju juga kalau daripada hobi kita tak buat apa.

0: membantu kita untuk berbelanja kan?
1: Betul.
0: Aha, jadi mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita?
1: Okey. Sebenarnya nak kata banyak tu tak adalah banyak sangat, tapi adalah orang beli. Kalau dari segi lukisan-lukisan saya tu memang dah adalah yang terjual. Orang cakap tu banyak jugalah tempahan aksesori Money Angela itu. Kalau nak kira tu saya rasa saya lupa dah nak kira berapa yang saya. Tapi orang cakap tu kalau dikumpulkan sekali mungkin capai jugalah 2K ke atas kalau kita kumpul sekali lah.
0: Ya, betul.
1: Kanlah orang cakap tu sekaligus jual tu dapat 2K tak ada. Satu bila kita kumpul tu, oh ini kita dah dapat, kita pernah dapat. Dan orang cakap tu lukisan saya yang ya antara saya punya handmade lah yang pernah saya jual harga paling mahal pun dalam harga 400. Pun orang cakap alhamdulillah lah ada yang beli jugalah customer yang orang cakap walaupun harga mahal tapi ada jugalah yang beli ha macam tu.
0: Ya, itu dia. Jadi ingat lagi tak ya lukisan yang mahal tu saudari lukis apa ya?
1: Masa tu saya buat apa texture art. Texture art tu dia macam mana nak cakap ada lukisan timbul.
0: Betul-betul 3D ke macam mana?
1: Dia macam macam mana cakap 3D kot.
0: Ialah timbul kan?
1: Lah.
0: Okey, lukisan timbul. Jadi kalau biasanya dia lukisan ni dia banyak jenis, banyak sebutan kita panggil dia kan. Tapi kalau untuk lukisan timbul ni ataupun 3D ni, dia berapa lama ya nak buat dia? Adakah lama kerana nak buat dengan teliti supaya nampak betul-betul menjadi ataupun nampak macam betul-betul hidup ke macam mana?
1: Dia proses nak buat tu bergantung pada saiz lukisan. Tu dia punya design tu macam mana. Kalau ambil 2-3 jam macam tu. Itu untuk proses kita buat lah.
0: Oh ya.
1: Kalau tak ada macam benda lain lah, kita bolehlah buat 3 jam tu. Kalau bukan bersambung tu mungkin kira-kira lain lah. Dapat 3 jam tu, lepas tu kita kena keringkan lukisan tu dalam tempoh sama ada kurang 24 jam ataupun lebih daripada 24 jam. Tengok pada ketebalan modeling paste yang saya guna modeling paste.
0: Oh ya, itu
1: kering. Kalau dah kering dia akan mengeras.
0: Okey. Jadi kalau kita beralih kepada hiasan lagi satu tu tadi, kraft tangan tadi tu kan. Jadi berapa lama untuk menghasilkan? Okey, kita andaikan kita buat untuk perhiasan rambut yang sederhana. Agak-agak berapa lama proses itu untuk siap sepenuhnya dengan sempurna?
1: Saya pernah buat yang aksesori rambut yang macam cekak tu. Yang tu ada banyak jugalah yang order. Tu saya rasa dalam tempoh 2 ataupun 3 hari lah untuk siapkan satu tu saja.
0: Satu saja, tapi hasilnya mesti memang sempurna lah kan.
1: Sebab saya tengok ada yang beli untuk buat macam ambil gambar model ataupun orang kahwin, lepas tu untuk apa masuk pertandingan ada yang gunalah, saya perasan lah yang membeli tu ada orang post macam tu.
0: Oh, itu dia. Jadi sebagai orang yang buat benda tu, semestinya kita rasa bangga kerana hasil karya ataupun hasil sentuhan kita orang hargai dengan peragakan ya untuk tontonan ni. Memang itu sangat-sangat luar biasa lah kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi setiap apa yang kita buat kan saudari, semestinya dia akan ada cabaran yang tersendiri. Jadi mungkin saudari sendiri boleh kongsikan pengalaman yang tak dapat dilupakan lah ya di dalam berkecimpung dalam bidang lukisan ke di dalam bidang menghasilkan seni anyaman tradisi kita ni ke, mungkin boleh dikongsikan bersama, silakan.
1: Cabaran dia adalah proses pembuatan benda tu lah, ataupun manajer lain tu lah. Tapi kalau macam lukisan dia tak ada masalah sangat, tak ada apa yang membuatkan rasa sedih ke apa. Tapi kalau yang buat apa frame manajer lain tu, yang tu kadang tu ada juga kerugian sebab benda tak jadi. Sebab cecai, apa nama dia, cecai resin. Kita kena suka betul-betul, kita kena buat betul-betul. Kalau tak betul kita buat, nanti dia tak jadi, dia akan panas, dia tak cantik lah, tak elok benda dia. Bila tak elok, kita guna cecair tu pula menggunakan kos, maksudnya kita keluarkan duit. So bila tak jadi, kita kena buang. So kita kena diam, maksudnya guna cecair baru. So kat situ dah rugi lah.
0: Ya, betul.

0: Okey, itulah dia. Jadi di dalam kita melakukan sesuatu, contohnya kita buat sesuatu perkara ni, dia semestinya akan ada orang yang sentiasa menyokong ataupun sentiasa membantu kita di dalam apa ni, apa yang kita buat, untuk memastikan bahawa dia lebih kurang menjadi sebagai tulang belakang dan juga nadi untuk terus bertahan. Jadi macam saudari pula, macam mana, siapa yang sentiasa memberikan sokongan moral untuk saudari terus bertahan dan juga terus berkarya, sama ada dalam bidang lukisan ataupun penghasilan daripada Manik Jelai ni?
1: Itulah, masa sebelum kahwin dulu memang cakap tu, minat tu memang minat daripada saya sendirilah. Daripada segi keluarga memang diorang sokong lah, janji kau buat tu benda yang boleh mendatangkan hasil, teruskan. Lepas tu bila dah kahwin tu, bila saya busy buat dengan lukisan, saya cakap, abang, saya nak buat lukisan, nanti kalau saya buat lukisan, abang kena fokus jaga anak kita, Himan. Macam tu lah.
0: Wow,
1: okay. Dengan lah orang cakap tu. Apa orang cakap tu, bantu jugalah.
0: Ya, maknanya suami ataupun pasangan sangat memahami dan juga menyokong penuh ya, setiap apa yang saudari lakukan untuk memastikan minat itu tidak padam begitu saja ya. Okey, jadi mungkin ada di kalangan pendengar-pendengar kita yang pada ketika ini nak tahu dan juga tertanya-tanya ataupun ingin melihat sendiri hasil daripada karya, sama ada bidang lukisan ataupun penghasilan produk daripada Manik Jelai itu. Jadi bagaimana orang boleh ikuti? Mungkin ada platform-platform tertentu seperti media sosial ataupun bagaimana?
1: Okey, kalau apa untuk Facebook tu, boleh ikuti saya dekat Facebook saya, Ana. Adalah nampak saya punya Facebook tu, itu. Kalau dekat TikTok pula, saya ada dua TikTok. Satu saya Ana OA Shop, yang tu untuk affiliate lah. Satu kalau untuk seni lukisan ni, nama TikTok saya Ana Pelukis OA. Boleh.
0: Ana Pelukis OA.
1: Ana Pelukis OA. So okay. Boleh. Okey. Hasil-hasil
0: kali saya. Okey, tak apa, nanti kita tengok supaya kita pun kita dapat tahulah, kita dapat melihat sendiri bagaimana hasilnya setelah beberapa tahun berkecimpung dalam bidang lukisan dan juga penghasilan produk daripada Manik Jelai ini. Okey, sebelum kita berakhir, saudari, saya ingin dapatkan mungkin saudari ada pesanan ataupun ada kata-kata yang ingin dilontarkan kepada yang sedang ikuti perbualan kita pada petang ini. Semoga ianya memberi inspirasi dan juga membakar semangat serta mendorong mereka untuk terus ke depan di dalam apa ni, menghasilkan sesuatu yang unik daripada hobi sehinggalah mendatangkan pendapatan. Silakan.
1: Okay, telah saya pun tak berapa tak. Tapi untuk saya apa pesanan saya tu, jika rasa macam diri tu ada bakat terpendam, tak kisahlah buat apa-apa ke, kalau rasa benda tu mendatangkan boleh mendatangkan hasil dan wang ke, pendapatan ke, teruskan buat, janji konsisten je buat. Kalau cakap ani lah, nak tampilkan kita punya karya tu kepada umum.
0: Ya, itu dia. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita pada petang ini, iaitu saudari Rosnara Alang, iaitu seorang pelukis dan juga salah seorang yang memang aktif menghasilkan kraft tangan yang bermotifkan pelbagai dan juga bentuk pun pelbagai daripada Manik Jelai. Semoga lebih sukses lagi di masa akan datang dan juga dimurahkan rezeki sentiasa.
1: Terima kasih DJ jemput saya untuk berkongsi saya punya ni.
0: Ya. Okey, untuk itu bertemu kembali Abor. Bye-bye.
1: Moi.
0: Ya, itu dia Asyik FM Moi. Kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM ku kata segmen berikutnya. Masih lagi rentak genian Asyik FM Moi. Variasi sama-sama

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain dari pada yang lain.
1: Classic FM.

Itu dia saudara, bukalah rahsia daripada survival. Selamat petang Bordoi kepada para pendengar semua, Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika ada demam bola sepak ya. Masih lagi beket untuk bersama hit semua ya pada ketika ada. Jadi sorotan Piala Dunia 2026 pada ketika ada, kalau hineng ya, Mexico berjaya pakalah Korea Selatan dengan keputusan tipis 1-0 kukate aksi kedua kumpulan A ku stadium Guadalajara Jaraim, aku tarikh 19 bulan Jun Chano. Dan untuk pelan ini semua, menang ada juga keeper pulih Tuan De Mexico, bersama Mexico muncul sebagai pasukan pertama naik sahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Sebab adeh adalah kalau hineng pada ketika adeh memberi player boleh kongsikan bersama dengan ke semua, antaranya analisis taktikal prestasi pasukan dan juga statistik perlawanan ya, untuk pening semua para pendengar Lidemong pada ketika adeh. Jadi untuk pening semua para pendengar, neringkas gol serta detik penting gol kemenangan pada minit ke-50 saja juga, kalau hineng pemain tengah Mexico Luis Romo kejadi wira perlawanan kelas Ki Guna. Kesilapan Ntoi penjaga gol Korea Selatan Kim Seung-gyu hole ju posisi kelas kicap hantaran lintang, tetapi bertembung dengan rakan sepasukan bolehkan Romo Ki rembat voli dengan mudah no pintu gol yang dikosong. Dan kalau hineng pada ketika adeh padih laya perlawanan menyaksikan pergelutan sengit ku kro dengan intensiti tinggi, namun kenara pasukan susah untuk mencipta peluang gol Lidemong kualiti dan juga bersih. Maknanya pada ketika adeh masing-masing berusaha keras untuk naik berkep gol seterusnya mencuri mata nak gol adalah penting. Jadi kickup yang Korea Selatan lah ya. Jadi kalau hineng pada ketika adeh untuk ini semua pagi nanti ada cerita lain lah ya. Doje jangan isip hupa dah, 4 perlawanan akan berlangsung, iaitu USA akan bertemu dengan Australia pada jam 3 pagi waktu tempatan. Perlawanan antara USA ataupun Amerika Syarikat serta Australia aku kata peringkat kumpulan D FIFA World Cup ataupun Piala Dunia 2026 ya. Jadi penentu untuk juara kumpulan berdasarkan prestasi semasa dan juga data sejarah, Amerika Syarikat mong kelebihan toy untuk menang perlawanan adik ya. Dan seterusnya Scotland akan bertemu dengan Morocco pada jam 6 pagi waktu tempatan ya, untuk berani semua untuk aksi kumpulan C Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jadi bakal menyaksikan pertubungan sengit antara nar pasukan Leiderdai cuba untuk baik haberkep mata penting ataupun gol ya. Morocco hadir sebagai pasukan pilihan kukati perlawanan dia berdasarkan reputasi semasa dan juga kebarangkalian kemenangan juga lebih tinggi pada ketika dia. Apapun bola itu bulat bibol ni ya. Seterusnya Brazil akan bertemu dengan Haiti pada jam 8.30 minit pergelap waktu tempatan untuk aksi kumpulan C, di mana kalau hineng pada ketika adim meletakkan skuad Selacau pada ketika adim situasi wajib menang telah sekadar naik ke keputusan seri satu sama hambar menentang Maghribi untuk aksi menukar Cano Jim. Kanan kijau data kebarangkalian Brazil kijadi pilihan mutlak pada 88.5% peluang menang, manakala Haiti hanya mong 3.5% peluang untuk mencipta kejutan. Semuanya akan hipani apabila berada di atas padang dojih. Dan seterusnya Turki akan bertemu dengan Paraguay pada jam 11 pagi waktu tempatan. Ada ni untuk kumpulan D yang mana akan bertemu ku San Francisco Bay Area Stadium. Jadi untuk aje merupakan aksi hidup mati kerana pasukan ni kelas masing-masing alah ku perkataan perlawanan menukar pertemuan dan juga menjadi sebagai nana mandi bibual lebih kurang pada talian hayat terakhir lah ya, untuk naik perkus peluang ku pusingan kalah mati yang berikutnya. Jadi berdasarkan data kebarangkalian semasa, Turki jadi pilihan utama. Dia akan menang dengan 47.3% berbanding Paraguay jeng 24.6%, manakala kadar keputusan Sri Mongku kata tahap 28.1%. Semuanya akan berlangsung hupa doh. Jangan lupa untuk ikuti Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM Klik Asyik FM. Moi no moi, selepas ini bersama dengan segmen berikutnya Mate Mare. Sebelum itu, Abuk Hanyun Asyik FM, moi no moi.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

0: Itu dia saudara Insan dan Bunga daripada Datuk Jamal Abdullah, lagu tahun 1998 ya, tahun 99-98 ya. Okey saudara, terus gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM, terus gertik dan juga ingin harapkan ke semua dalam keadaan berhibur sentiasa. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini, berkongsi cerita lah ya, cerita berkaitan dengan perkembangan semasa trafik. Jadi kepada para pendengar semua Lee Demong pada ketika ini, okay, ini akan berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya. Jadi bobo melalui nong ataupun luar nadi yang berkongsi nongki semua pada ketika ada. Okey, kalau hineng pada ketika ada ingin berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya, ada ni belah utara no. Ya. Among nanak kemalangan berlaku di kilometer 284.5 arah selatan menuju Ipoh Selatan menghala Nusi Pangpulai, lorong kecemasan ditutup adenem, trafik agak perlahan, pandu berhati-hati dan juga harap maklumlah ya. Semoga more sentiasa. Dan kalau hineng, walau gerok pun insiden dia telah pun selesai. Berhati-hati memandu. Dan kalau hineng pada ketika ada hijau adenem belah selatan ni menghala Nusi Selatan ni, mong kemalangan berlaku di kilometer 108.7 arah selatan Ju Pagoh Nu Yongpeng Utara. Jadi lorong kecemasan ditutup, trafik terkawal, pandu berhati-hati, semoga selamat loi nu destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat Asyik FM, moi nu moi
1: Asyik FM.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati pun tenang.

Asyik FM, Moin Nomor, yang lain daripada yang lain. Selamat bersantai, selamat minum petang dan juga selamat berehat lah ya kepada para pendengar semua yang sedang bersantai berehat pada ketika ada ya, juga ada kek apa. Semoga semuanya okey dan juga bor-bor sentiasa. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang dan juga gertik G pada ketika ada, terima kasih joy-joy lah ya kerana terus pilih Asyik FM dan diharapkan kek semua ledemong dan juga bersama dengan G semua ya. Okey, teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM bercerita get lah ya mengenai Piala Dunia ya, untuk menani semua ledemong dan juga gertik pada ketika ini. Okey, ingin berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya mengenai maskot ya, maskot Piala Dunia Kuala Hinang pada ketika ini bermula tahun 1966. World Cup Willy, maskot rasmi dalam sejarah singa, jadi simbol kepada England lah ya, singa manantem ya, kemulakan dan untuk menandai semua tahun 66 adih adalah permulaan kepada tradisi maskot kejohanan Jun Dunia. Ya, untuk dan ini semua para pendengar Lidemang pada ketika ini dan diikuti seterusnya sehinggalah ke saat adik ya, untuk dan ini semua para pendengar ya, untuk dan ini semua para pendengar Lidemang Tek G pada tahun 70 maskot leader bermu Juanito ya. Okay, jadi untuk perni semua, Juanito adalah BOI maskot ya, sempena dengan umum sangat lagi kipakai sombrero ya, melambangkan kemeriahan Piala Dunia pertama disiarkan secara berwarna sebelum ini walah ya. Dan seterusnya kalau Hinang pada ketika dia pada tahun 74 ya, untuk penani semua aku Jerman lah ya, untuk penani semua para pendengar tip tap ada ni menggambarkan nar sangat dan mesej persahabatan dan juga perpaduan ya. Seterusnya kalau Hinang pada ketika ini untuk penani semua para pendengar ya, penani semua para pendengar Lidemong dan juga Gertik Asyik FM pada ketika ini ya, seterusnya loy lah untuk penani semua ya. Garis masa maskot ini macam-macam lagi ya. Tahun 66 permulaan tradisi menggunakan maskot untuk sebagai menyerikan lagi ya Piala Dunia sehinggalah ke sana ini. Jadi kepada para pendengar semua di rumah dan juga Gertik G pada ketika ini terus layan dan juga berhibur bersama dengan CFM Moi Numoi. Ini akan kudarakan lagu-lagu untuk hiburan bersama pada ketika ini. Untuk planning semua, terus lagu ini akan kudarakan pada ketika ini untuk aje terus berhibur bersama dengan lagu daripada Bu Imai ini. Jadi ini akan kudarakan lagu bersama dengan hiburan bersama dengan lagu Gigi untuk kita semua ya. Lagu cover Kau Tetap di Hati di CFM Moi Numoi.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain dari pada yang lain.
1: Asyik FM Moin-Moin, lain daripada yang lain. Jadi Klemnet ya, untuk berani semua para pendengar, Klemnet 18 hari bulan Jun 2026 adalah keputusan STPM 2025. Jadi kalau hineng pada ketika ada ya, sebenarnya sebagai pasal lah ya, untuk berani semua, kecatat pencapaian sejarah tertinggi sejak tahun 2013 dengan purata nilai grade keseluruhan ya, iaitu 2.88 dan juga jengoi 1,336 calon berjaya naik kep ya, 4 apa ya, ya aggregate 4 lain. Jadi untuk berani semua yang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini, jadi untuk ajak kepada para pendengar semua, dan ya, negeri Perak adalah kalau hineng pada ketika ini sebagai nana negeri leader purata semua lulus ya. Okay, jadi ajak ilai-ilai jadi rakan-rakan dan terpandai adik hi di kalangan masyarakat hi sendiri pun tahniah dan juga syabas lah ya, yang dia telah pun berjaya ya. Jadi kepada engkau semua leader sedang dan juga Gertek G, pada ketika ini terima kasih joy-joy lah ya, kerana terus bersama dengan Asyik FM walau ku blok telai demong pada ketika ini. Jadi untuk Aji, kepada para pendengar semua leader mong dan juga bersama dengan G pada ketika ini, teruskan beribu dan juga bersama dengan lagu-lagu yang ingin kudarakan untuk hiburan bersama ku belah i berkesedih. Jadi untuk Aji, santai-santai di saudara, ini akan kudarakan lagu-lagu untuk hiburan bersama Jack untuk hiburan hi. Lagu yang bertajuk melepaskan ong, Chef Moi Numoi.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Mati mari.

Itulah dia saudara, suara musyairku, suara musyairku. Itulah dia. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Nasyik FM, terima kasih kerana terus setia ceria bersama dengan Nasyik FM ya. Baik, untuk menani semua para pendengar, berhati-hati mong amaran ribut, mani lebat ya. Akan kalau hening pada ketika dia untuk menani semua pendengar, Ku Perak ya, kawasan Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah dan juga Kampar, manakala Ku Kelantan, Ku daerah Jeli, Tanah Merah, Kuala Krai dan Gua Musir. Ya? Dan juga Terengganu, Ku Kemaman, Pahang, Ku Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bro dan Pekan, manakala Ku Johor, Ku daerah Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru, Ku Sarawak, ya? Ku Betong, Sarike, Sibu, Kapit, manakala Ku Sabah, Ku Pedalaman, Jaji Ku Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Ku Kinabatangan dan juga Sandakan. Ya. Jelai-lai amaran ribut petir ya. Untuk berani semua bersama sehingga jam 9 mengot adih 19 Jun 2026. Jadi kepada para pendengar semua, terus getik dan juga bersama dengan Nasyik FM. Pukul 7.02 malam, Casey, lagu bertajuk Seribu Impian.

0: Ibrah Temiadiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyop masih lagi bersama dengan ye Ustaz Wan Mas Indra bin Duja. Hidoh wel ekyok nei tajuk mek jadi sebenarnya adab bergaguh. Cep cip madik sen oi. Islam naur ek doh sebenarnya boleh ek cip bergaguh madik saudara ek terutama sama ek sen oi Islam. Sebab bil ewek bergaguh madik sen oi doh sebenarnya boleh nak termit henum eh berhawak sama eh doh eh bersayak sama ri eh doh. Mu and Claude ni hadis Nabi SAW nadi cok-cok yang wek madik saudara dengan henum yang met Allah Subhanahu Wa Taala na teren malaikat eng doa kesejahteraan mana nak te. Nai wel sen oi yang enggaguh madik undi sen oi nak sen oi yang mulia sebab narai tetamu. Walau relok-relok pun agak wel gak deh. Bila saya bergaguh madik sen oi, agak wel. Jagalah adab-adab tak boleh huntik-huntik. Contoh pertama, bila bergaguh di sen oi, mesti saya jaga niat saya ma Allah. Keklah masa sesuai. Bila saya gaguh nak, rik badik tak nasihweh. Mok saya yang kebekti. Kalau mok-mok, mesti uk salam. Udlah, yang mok-mok madik. Nah, well, yang penting agak bersalam. Sama makwaga yang tak muhrim. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ilu ayat doh dapat amal dan terkenal tentang klotnya skos ayat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Moi numoi.

Selamat dan layak, salam sejahtera, salam Malaysia Mendani. Ucapkan untuk Nyom Kenemba yang tak tiada lagi bersengmo dengan SFM untuk layak dia. Terima kasih atas kesetiaan Nyom Kenemba. Bermula pukul 8 yang tetap sehingga ke pukul 8 akan dan kembali bersama dengan dia segera salam menemani Nyom Kenemba selama 4 jam lagi ke udara. Bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layak gap. Terima kasih Encik Buat Rakan Setugas Atik DJ Amran. Menemani Nyom Kedema bermula pukul 4 lengah Atik sehingga ke pukul 8 Atik. Dan ilu-ilu pun harap Nyom Kedema dalam keadaan yang main-main sentiasa atas kesetiaan Nyom. Dan juga mungkin rakan-rakan yang sedang beraktiviti, selama beraktiviti. Rakan-rakan yang sedang runa berehat bersantai untuk layak duh. Terima kasih, selamat berehat, selamat bersantai. Mungkin tipai mana kerja Atik, gahil-gahil. Sambil bersaimu dengan CFM. Jadi itu hari itu, hari Jumaat 19 Jun 2026 yang akan menemani yang berkenaan dan keluar segmen pilihan asyik bermula pukul 8 sehingga ke pukul 10 layakal. Lepas pada pukul 9 layakal akan ada ugalauan bodgah utama 9 akan ke udara. Sebelum tadi lagi akan bersambung dengan keluar segmen pilihan asyik sehingga ke pukul 10 layakal dan pada pukul 10 layakal selama 6 jam ke udara. Bermula pukul 10 layak sehingga ke pukul 12 layak and close 7 Joke Healing seperti biasa menemani layak Nyom Kenemba dengan lagu-lagu yang boleh membuatkan Nyom berhealing, membuatkan Nyom berrelax seketika dengan permasalahan yang sedang Nyom hadapi. Jadi boleh poj pada pukul 10 hingga 12 layak kal. Jadi ilu-ilu pun terus layan SFM. Jom berdek Simon, lagu nama suara dinamik. Lagu ini bertajuk Revolusi Mental. SFM, moin-moin.

0: Classic FM.
1: Moi nu moi. Lein, dari padang lain.

Jadi lilu pun terus layan SFM. Jom naik sengmong. Lagu no berakrakan. Pendengar yang malu enjoy lagu sebentar ati. Antaranya adalah Rita no Bido Perak na un sengmong. Lagu no bersuara Haida. Lagu bertajuk Hajat. Terus lagu no berakan pendengar Mia Salin no Kuala Lipis Pahang. Yang jenam sengmong lagu no bersuara Wariasi. Lagu bertajuk Haslinda. Dan juga Hawa Abdullah no Tapa Perak na jenam sengmong. Lagu nama suara Rozia Latif, lagu yang bertajuk Kau Ku Tunggu. Dan juga terlebih mana Saimong, lagu nama berakan pendengar Zek Tanjung Malim. Dan Cik Saimong, lagu nama suara Sufian Suhaimi, lagu bertajuk Terasa Ada. Jadi ilu-ilu pun terus selain SFM, SFM, moi-moi.

0: Salam sedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama HFM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5:30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Ya, antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan nilaian prestasi tahunan itu, itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu untuk mereka untuk dapatkan resap kesakitan resap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegi menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegi menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia-Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles dua hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri dua sama di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Keperkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nah, atas saya memang lagu nampak suara Wings, lagu dia bertajuk Sejati. Benda-benda yang kenapa dan keluar segmen pilihan asik sebentar atik. Maka sesuailah untuk segmen pilihan asik dan akan terus bersambung dan keluar segmen Jok Healing dengan lagu-lagu yang akan ke udara hiburan-hiburan untuk layak dulu supaya nyoba terus berhealing bersama dengan CFM dan keluar segmen Jok Healing. Dan juga yang akan kongsikan untuk nyom kenapa gagah berkaitan untuk seduh ramalan cuaca dari segi info trafik dan juga ia akan kongsikan aja agak berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Jadi elok-elok pun terus selain SFM, boleh elok saja nyob-nyohi dan elok saja nyob-nyogel. Yang sedar cacat, selamat menyambut selera. Yang senang berkerajat, selamat berkerajat. Yang senang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira malu saja perjalanan yang nyom-nyowek, tak kira jeruk atau penyon. Semoga nyoloi dengan selamat berdestinasi yang cian nyob-nyow tuju. Ilu pun terus layan SFM, jumpa dengan saya Mung, lagu nama Surat Seni Roy, lagu dia bertajuk Suratan Takdir. SFM, mahu menemui.

0: dia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda oleh

Bună, atât Simon, la gândă suara Sona Mendes, la gândă tajuk Summer of Love. Pertemankan, kenapa and keluar Simon juk healing, han jadi terus berhealing untuk layak doh, dengan pelbagai berhiburan yang menanti nyob kenapa hati berbaki, untuk jam yang ketiga tu, yang menunggu nyob kenapa and keluar Simon juk healing. Jadi macam mana kongsi? Agak berkaitan dengan ramalan cuaca dan beberapa tempat yang sedang mengalami mengalami teta dan juga ini antaranya adalah Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Semak Kota Sta, Perak, Lu Perak, Kelantan, Pasir Mas, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai, Semak Gua Musang, Pahang, Tanah Tinggi, Kemenang Highland, Lipis, Sarawak, Jerantut, Bentong, Temerloh, Semak Maran, Menakalan, Sarawak, Limbang, Sabah, Delaman, Tenom, Beaufort, Keningau, Semak Tambunan, Pantai Barat, Papar, Samaranau, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan and Tonggut dan juga Kinabatangan. Jadi Una adalah Ngurunak gah yang ia dapat kongsikan tempat-tempat yang mengalami teater untuk sebelah layak tu. Jadi hati-hati rakan-rakan yang mula berada di kawasan-kawasan yang disebut sementara itu. Semoga nyob dalam keadaan yang main-main sentiasa dan elok-elok saja yang nyob nyehai. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kenemba. Jadi elok-elok pun terus layan SFM dengan lagu nama surah Mazwan, lagu terpajuk Kepalsuan Cinta. SFM, moi no moi.

Assalamualaikum. Mama, aku ada keluar ni. Mana mama ni pergi? Ada orang ke hap ni? Mama, oh mama. Mana untuk ini pergi?

Sayang selamanya Noh Bersuara Damat sementara tim menunaikan kenaimer. Jadi untuknya kenaimer layak tiada hati-hati. Yang malas senang beraktiviti, selamat beraktiviti. Yang senang berehat, bersantai, selamat berehat, selamat bersantai. Itu adalah waktu terbaik untuknya berehat sebenarnya. Nak kuat rehat yang mencukupi untuknya kembali meneruskan tugas-tugas yang kenaimer pada hari Isakab. Sambil berhibur dengan hiburan-hiburan yang ia kepedarakan untuknya berkenaan untuk layak itu, dan macam kongsi yang berkaitan dengan sukan drift date raya kontrak RM425,000 bonus RM44,000 petarung Muay Thai negara Rif Din Mahdun membuktikan diri layak bergelar antara bintang pai Malaysia apabila meraih kemenangan KO pusingan pertama membalik wakil Iran Javad Mazafari Ma'ina Circle 19 Stadium Lumpain Bangkok. Sementara itu, kejayaan bergaya nak bukan sahaja nak menyaksikan Rehdwin meneruskan rentetan cemerlang yang pentas antarabangsa malah menghadiahkan kontrak lumayan bernilai $100,000 bersama One Championship serta bonus RM3,500 nilai kurungan RM44,056 balik persembahan memukau yang dipamerkan. Jadi, Una adalah agah yang ia dapat kongsikan untuknya berkenaan. Jadi, tahniah ucapkan buat petinju ataupun petarung Muay Thai negara Rifdin Masdu yang berjaya mengalahkan lawan untuk ketika hati. Jadi, lepas itu, jajah lagi perlawanan-perlawanan and close Ronald One Championship. Jadi, boleh nyopor dan juga boleh nyoni dan juga boleh nyopor sokong petarung-petarung Muay Thai negara. Jadi terus layan SFM di mana saya mohon lagu nama seorang Mr. Jam lagu terjauh kisah mana SFM mahu namun.

Nah, Assalamualaikum dan bersuara Ria Resti Fauzi. Lagu ditunjuk sepatu dari kulit rosa. Berteman kena kena ber close sama Joe Healing. Jadi berbaki beberapa minit saja lagi menemani nyom kena ber untuk layak dua. Jadi terus selain SFM, tak kira elok saja nyom-nyom sama melalui frekuensi antaranya adalah 89.3 FM Lutum Ling Jerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.6 FM Melaka Johor Utara, 96.7 FM Great Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Kali, Bidu, Sungai Kemun, Gajah, Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan juga Sungai. Buat pasang-pasang tempat frekuensi juga boleh semua SFM melalui TV My Preview 706 dan juga melalui aplikasi RTM Click. Anda boleh sama SFM dan juga include aplikasi RTM Click. Anda boleh menyaksikan 64 perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026. RTM sebagai penyiar rasmi untuk Piala Dunia untuk tahun 2026. Jadi include boleh melalui live tetap SFM saja. Anda boleh kongsikan ilik-ilik saja yang cintanya kongsikan. Dan juga untuk layak tu, selamat berehat rakan-rakan yang malas senang berehat, sedang bersantai untuk layak ti, mungkin orang nak balik-balik teh-teh sengit. Jadi harap dalam keadaan yang gemil-gemil sentiasa. Jadi terus layan SFM, jumpa nak sengmong lagu dalam surat kajar, lagu tajuk Senayaki SFM. Moi-moi.

Gunata sembang lagu nama Surah Api Tera dan juga Siti Nurdiana. Jadi rakan-rakan yang mula datang lagi bersama SFM, terima kasih ucapkan rakan-rakan yang enjoy live di SFM Jana Pais 94. Dan semua malam semua pendengar SFM moga sihat-sihat selalu. Jadi harap dalam keadaan yang mimik sentiasa kita jam pukul 11.43 minit layak. Ia pun berada di penghujung yang besaran bertugas bertemankan Nyom Kenimba. Terima kasih. Jadi ucapkan untuk Nyom Kenimba yang mula bertemankan Nyom pukul 8 layak datang sehingga ke pukul 12 doh akar. Lepas ada akal akan diseratukan merakan setugas SL FM akan mengenalikan konti bermula pukul 12.00 sehingga ke pukul 8 Yayahkal dan kembali bersama dengan SFM pada pukul 8 Yayahkal sehingga ke pukul 12 layak. Jadi saya saling mengurutkan diri, jumpa lagi pada remoi yang kebukutu lagi seperti biasa bertemankan Nyom Kenimba. Sebelum tutup tirai tugas yang untuk layak tu, pada mana Nyom Kenimba dengan lagu 6 surat iklim, lagu bertajuk Hutang SFM. Hamui-numui, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wa ansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM. Salam untuk semua.
0: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum, sekali lagi salam untuk semua. Apa khabar para pendengar Salam FM malam ini? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, alhamdulillah, ceria dan sentiasa di bawah lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini 20 Jun 2026. Terima kasih kepada rakan penyampai dari Asyik FM yang sudah pun menemani anda sebentar tadi, bermula pukul 8 pagi hinggalah 12 tengah malam. Dan kini tibalah giliran Radio Jakim Salam FM untuk terus mengiringi perjalanan hari anda, insyaAllah. Tentunya bersama dengan saya, Yuni Yunus, menemani anda, dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada semua yang setia bersama dengan Salam FM setiap hari bermula 12 tengah malam hingga 8 pagi. Dan terima kasih kerana menjadikan Radio Salam FM sebagai teman setia sama ada ketika bertugas, memandu, berehat ataupun memulakan rutin harian anda. Mungkin ada antara sahabat kita yang ketika ini dalam perjalanan, kan, selamat memandu ini ucapkan. Atau juga mungkin sedang beristirahat di rumah tu. Hai, tengah buat apa tu? Tengah makan ke? Ataupun tengah tengah berangan lah tu agaknya. Apapun, terima kasih dan alhamdulillah waktu ini, hari ini, bersama dengan saya, Yuni Yunus, dalam segmen Salam Santai. Segmen yang akan membawakan santapan halua tering anda dan juga perkongsian yang insya Allah akan menenangkan jiwa. Dan jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita akan ada ruangan apa? Carta Salam, di mana menampilkan 10 lagu nasyid dan juga ketuhanan yang dipertandingkan, di mana pilihan pendengar sendiri yang pasti menyuntik semangat serta ketenangan ya dalam diri kita semua, insyaAllah. Semoga mendengarkan lagu-lagu kegemaran tu, kan, dalam susunan 10 lagu-lagu dalam kedudukan Carta Salam tu akan memberikan anda kegembiraan, memberikan anda kenangan-kenangan manis, memberikan anda juga apa, tersenyum bila mendengarkan lagu-lagu pilihan anda. Okey, betul tak? Okeylah, apapun, terima kasih dan teruskan bersama dengan saya, Yuni Yunus. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Salam Santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.

0: lagu-lagu mendidik jiwa, tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Salam FM, salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Yuni Yunus menemani anda menerusi segmen Salam Santai, dan kita dalam ruangan Carta Salam di mana 10 lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dipertandingkan dan mendapat undian serta pencalonan daripada pendengar sendiri, anda sendiri yang nakkan lagu-lagu kegemaran anda disiarkan, dipertandingkan menerusi Carta Salam setiap minggu. Hari ini 20 Jun 2026. Ha, cantik nombor kan, 2006, tapi bukan 2026 lah kan. Ampun, terima kasih kerana masih lagi setia. Dan kita dah sebenarnya kan dah ada kedudukan Carta Salam untuk minggu ini, tapi sekejap lagi ni akan beritahu kepada anda siapakah yang akan menduduki tangga ke-10 dan 9 untuk minggu ini. Untuk itu, kepada anda yang belum lagi mengundi lagu-lagu kegemaran anda, pastikan anda undi menerusi Instagram kami, Salam FM. Caranya mudah saja. Boleh pergi ke Instagram kami, klik di bio, kemudian klik satu lagu, hanya satu undian. Sebab itu dah tersenarai 10 lagu-lagu undian yang dipertandingkan kan. Jadi anda boleh klik satu lagu untuk satu undian. Kalau nak undi banyak-banyak lagu boleh, tapi anda kena klik tutup buka, tutup buka, tutup. Macam itulah caranya, mudah saja kan. Jadi jangan orang kata culas untuk mengundi, kerana kalau anda culas mengundi, lagu kegemaran anda akan terkeluar menerusi Carta Salam. Kerana minggu ini dah ada satu lagu yang terkeluar. Lagu apa? Nak tahu? Jom sama-sama kita dengarkan. Kita terus bersama menerusi Carta Salam untuk kedudukan yang tangga ke-10 dan 9 minggu ini, hanya di Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 10.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Encik, nak plastik?
2: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
1: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
2: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
1: Oh.
2: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Itu adalah lagu yang baru saja kita dengarkan. Lagu yang berada di kedudukan tempat ke-9 untuk minggu ini. Lagu apa? Jendela Hafsyah daripada persembahan Syah Inti membawa kita ke pukul 12.29 tengah malam. Selamat tengah malam kepada anda. Kita berada dalam ruangan Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Itu dia. Dan baru saja kita dengarkan juga tadi lagu yang berada di kedudukan tempat ke-10. Lagu baru yang dipertandingkan minggu lepas, iaitu lagu daripada Bayang dengan lagunya Sang Pendosa. Lagu tu lagu baru, tempat ke-10. Yang baru saja kita dengarkan tadi, lagu Jendela Hafsyah turun dua anak tangga minggu lepas, nombor 7. Minggu ini berada di kedudukan nombor 9 daripada persembahan Syah Intim. Kalau anda tak undi lagu ni, mana tahu minggu depan terkeluar. Tak nak kan? Kalau tak nak, jom undi di Instagram Salam FM. Klik di bio, kemudian klik kat situ ada tersenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Klik satu lagu, lagu apa? Lagu Jendela Hafsyah tu, supaya lagu tu tak keluar minggu depan kan. Kemudian anda hantarkan, insyaAllah kita akan melihat lagu-lagu yang lagu mana yang mendapat undian paling banyak. Itulah yang kita senarai dalam kedudukan Carta Salam minggu depan. Okey, jadi jangan buang masa, jom kita dengarkan terus lagu yang berada di kedudukan nombor 7 dan 8 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 8.

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Carta Salam kembali selepas ini. Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
2: Nombor

Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Baru saja kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 7 minggu ini, Malaikat Tanpa Sayap. Lagu itu sebenarnya dia naik 3 anak tangga minggu lepas, nombor 10. Alhamdulillah, minggu ini naik di tangga yang ke-7, di mana penyanyinya adalah Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Lagu ni orang kata dah beberapa minggu berada dalam Carta Salam, kan. Alhamdulillah, walaupun dia tidak berada di kedudukan yang lebih baik, 5 ke bawah, tapi dia tetap maintain di Carta Salam, di mana masih lagi mendapat sambutan dan juga undian daripada pendengar Salam FM. Alhamdulillah. Dan baru saja kita dengarkan juga tadi lagu yang berada di kedudukan nombor 8, iaitu lagu daripada Putra Aiman dan juga Haikal Iman, lagunya Bahtera Kasih. Lagu itu kekal di kedudukan nombor 8 minggu ini. Minggu lepas pun nombor 8, minggu ini juga berada di kedudukan nombor 8. Alhamdulillah lah, berada orang kata apa, maintain je kedudukan nombor 8. Kalau anda tak undi lagu ni, manalah tahu minggu depan terkeluar dalam Carta Salam, kan sedih gitu, kan. Okeylah, jangan buang masa, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 untuk minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Ni, aduh, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh, tersendiu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh, tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, bagilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk-duduk ni, ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Boleh tak?
1: Kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni, mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar, saya ambil kabar. Abang, baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi, ya?
0: Okay. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Nombor

0: Ceartă Salam. Ceartă Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. 12.52 minit tengah malam. Selamat tengah malam kepada anda. Hai, masih lagi bertemankan saya, Yuni Yunus, menemani anda tentunya menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10, 9, 8, 7, 6 dan baru saja tadi 5. Lagu yang berada di kedudukan nombor 5 daripada persembahan Energy dengan lagunya Sak. Lagu ni sebenarnya dia naik satu anak tangga minggu lepas, berada di kedudukan nombor 6 dan alhamdulillah minggu ini naik satu anak tangga. Walaupun naik satu anak tangga, itu dah satu pencapaian yang baik tau. Jadi teruskan mengundi lagu-lagu kegemaran anda, okay? Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 sebentar tadi, lagu yang tak baik, dia turun satu anak tangga. Minggu lepas nombor 5, dia bertukar pula dengan Sakti, lagu yang berjudul Tuhan Aku Ingin Pulang. Alamak, janganlah sedih sangat lagu ni. Lagu daripada persembahan Adin Roslan, Akmal Mustafa dan juga Albert D. Lagu ni lagu yang berada di kedudukan nombor 6, turun satu anak tangga. Kalau anda nakkan lagu ini kekal dalam Carta Salam, jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda, okey? Janji, janji. Baiklah. Mungkin ramai yang kurang pasti kan, tapi saya tahu, saya yakin ramai dah yang tahu dan ramai dah yang cakna sebenarnya cari-cari nak mengundi. Sebab kalau kita tengok pada undian kan, beribu-ribu undian. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undian anda, terima kasih atas sokongan anda, terima kasih terus mendengarkan Carta Salam setiap minggu. Dan terima kasih juga yang tag-tag di Instagram, di Facebook Salam FM. Terima kasih juga yang tag saya, Yuni Yunus. Alhamdulillah, semoga dengan perkongsian ini akan terus mendapat sambutan Carta Salam setiap minggu di Salam FM. Salam untuk semua. Okey, jangan buang masa, kita nak terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi lagu-lagu mendidik jiwa hanya di Carta Salam.
1: Nombor

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Nombor 3.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Jom kita imbas kembali kedudukan carta salam untuk minggu ini, tempat yang ke-10 dari sang pendosa lagu daripada Bayang. Tempat yang ke-9, Jendela Habsyah dengan lagunya dari persembahan Syah Intim. Tempat yang ke-8, Bahtera Kasih, persembahan Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Malaikat Tanpa Sayap, Halim Ahmad dan Aiman Sidik. Tuhan Aku Ingin Pulang, Admin Ruslan, Akmal Mustafa, Albert D. Tempat yang ke-5, dengan lagunya Sakti, persembahan Energi. Tempat yang ke-4, Alunan Tasbih dari persembahan Alil. Tempat yang ke-3, persembahan Amirul dengan lagunya Anugerah, Isteri Soleha. Dan baru saja kita dengarkan tempat yang ke-2, Sahabat Sejati dari persembahan The Musafir. Jadi, mungkin ramai dah boleh agak dah, lagu apakah yang menjadi juara carta salam? Sebab lagu yang berada di kedudukan naib juara tu, dia berada di kedudukan juara minggu lepas. Minggu ni dia turun satu anak tangga, berada di kedudukan naib juara. Jadi kepada anda yang nakkan lagu ini terus kekal dalam carta salam, terus menjadi juara carta salam, pastikan anda undi di Instagram Salam FM untuk anda mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Jadi jangan buang masa, jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.
1: Juara carta salam.

0: ertinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama dengan saya, Ustaz Syahrizan dan Dr. Abi. Kita masih lagi berbicara tentang jalan-jalan yang membuka kepada pembukaan Konstantinopel. Tahukah kita bahawa Varna, iaitu sebuah bandar ketiga yang terbesar di Bulgaria, dan tempat ini sangat strategik berhampiran dengan Black Sea ataupun Bulgarian Black Sea. Cantik kawasan ini. Dia menjadi tempat tumpuan pelancong seluruh dunia juga dan mempunyai sejarah dan kemajuan yang pernah tercipta di Varna. Sebenarnya Varna ni sebuah bandar yang sangat-sangat penting. Tahukah kita bahawa Varna ni pernah menjadi saksi pertempuran epik antara dua gergasi, iaitu Empire Osmaniyah dan juga kerajaan ataupun kesatuan salib Eropah. Dan perang Varna ni sebenarnya juga membuka laluan kepada pemerintah Turki Osmaniyah selepas itu untuk meneruskan dakwah Islam mereka sehinggalah kepada Konstantinopel. Dan kerana perang Varna ni sebenarnya menjadi titik tolak untuk sebuah peristiwa yang kita ingat pada hari ini, iaitu kemenangan pembukaan Konstantinopel. Mana pembukaan Konstantinopel tu sebenarnya jalan-jalannya dibuka oleh perang Varna. Ringkasnya adalah perang Varna ni adalah pada tahun 1444, pada 10 November 1444, satu pertempuran oleh Sultan Murad II yang melawan kesatuan kerajaan Eropah yang diketuai oleh John Hunyadi, Wladyslaw, Mircea dan pelbagai lagi tokoh-tokoh yang ada di kerajaan Eropah pada masa itu. Dan ada mengatakan bahawa tentera Islam ataupun tentera Sultan Murad adalah sekitar 40,000, sedangkan tentera Eropah, kesatuan kerajaan Eropah adalah lebih kurang 50,000 ke 60,000, mana Eropah lagi ramai. Sebenarnya bagaimana pertemuan ini ataupun peperangan ini terjadi? Bermula saat tertubuhnya Kesultanan Utsmaniyah. Kerajaan ini memang dah memiliki pengaruh yang cukup kuat di Eastern Europe ataupun Eropah Timur. Maka bila mana Utsmaniyah berhadapan dengan kerajaan-kerajaan tua di Eropah seperti Hungary, Poland dan sebagainya, maka bila mana kerajaan Hungary berdepan dengan krisis kepimpinan, akhirnya bangsawan melantik raja baru dengan harap

0: baru Hungary dan mengharapkan bantuan daripada Eropah Timur supaya mereka boleh melawan Uthmaniyah dan seumpamanya. So senang ceritanya, bila mana begitu, Hungary pada ketika itu sedang mengalami fasa gencatan senjata dengan Turki Uthmaniyah. Maka bila Sultan Murad Kedua bersepakat dengan perjanjian itu, maka Sultan lebih fokus kepada penyatuan negeri Kesultanan Uthmaniyah, dan dia melakukan perjanjian dengan beberapa kabilah Turki di kawasan Turki ataupun di kawasan Anatolia. Dan oleh kerana kestabilan kerajaan Turki pada masa itu, maka dia telah turun takhta dan digantikan dengan anaknya Sultan Muhammad Kedua. Tapi bila Sultan Muhammad Kedua terlalu muda, umur 12 tahun, ketika itulah kesatuan kerajaan Eropah, mereka membina teraga dan menggembleng usaha mereka untuk berlawan dengan Turki, sebab pada mereka, oh ini Sultan muda. Tapi tuan-tuan, Sultan yang mentah ini, dia telah mengeluarkan satu keputusan. Apa keputusannya? Keputusannya adalah dia memerintahkan ayahandanya sendiri sebagai seorang sultan. Akhirnya dia perintahkan ayahandanya, iaitu Sultan Murad yang telah turun takhta. Dia kata apa? Jika engkau adalah sultan, datang dan pimpinlah pasukanmu. Maka dia bagi tahu kat balik ayah, ke ayahnya, dia suruh ayahnya datang balik untuk pimpin tentera, sebab sekarang ni kerajaan Kesatuan Eropah nak ganggu balik Uthmaniyah. Jadi sebagai seorang sultan, walaupun dia umur 12 tahun, dia kata apa? Jika engkau adalah sultan, datang dan pimpinlah pasukanmu. Tapi jika saya adalah sultan, ni ketika usia 12 tahun, jika saya adalah sultan, dengan ini saya perintahkan kamu untuk datang dan memimpin pasukanku. Hebat Sultan Murad Kedua, umurnya 12 tahun. Dia dapat pemerintahan, tapi dia rasa dia tak mampu untuk nak berlawan dengan kesatuan kerajaan Eropah. Maka dia panggil balik ayahnya untuk mengambil balik tampuk pemerintahan dan mengutai kepimpinan pasukan tentera. Dan akhirnya daripada situlah mereka mampu mengalahkan 60,000 tentera kerajaan Kesatuan Eropah, dan daripada situlah kerajaan Turki Uthmaniyah berjaya memenangi peperangan Varna. Daripada perang Varna itulah akhirnya mereka memenangi peperangan-peperangan seterusnya, dan akhirnya membuka lagi jalan yang lebih besar kepada pembukaan Konstantinopel.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: 15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: 5 4 4 3 3 2 1 1.
3: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
4: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
3: seperti biasa saya Yuni Yunus
5: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
3: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
5: saya Arif Razi akan temani anda.
3: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
0: Salam untuk semua.

0: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
1: hanya di Salam FM.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 20.

لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ورب

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam, apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik. Duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak baring, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan, kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan, selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini macam biasa dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan puan-puan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana, tuan-tuan puan-puan? Pertama kita faham, zakat ni tuan-tuan puan-puan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara, dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni tuan-tuan puan-puan kita kena keluarkan? Ulama sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja, tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan puan-puan kan, masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain, maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan puan-puan. Kenapa kita zakat juga, tuan-tuan puan-puan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain, kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan puan-puan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun tuan-tuan puan-puan terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni tuan-tuan puan-puan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan, kita nak keluar zakat pula. Banyak juga ustazah nak keluar zakat ni 2.5 kan. Jangan bimbang, kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam je tuan puan, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat, mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: 누가 듣어요?
1: 바하스 코리아 한국말 하고 싶어요. 바하스 투르키 투르치 딜리 바하스 타멜 타멜 몰리 바하스 루시아 루스키 야지 바하스 프랑치스 파갈레 폰세.
2: 몰라요? Dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 menit pagi, ulangannya 7-25 menit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Fagale Fonse. Lughatus Salam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Ceria, gembira, bersedia. Haha, bertemu dengan Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Segmen Lughatus Salam, segmen apa tu? Segmen kita belajar bahasa-bahasa yang baik. Alright, so dengan Dr. T kita nak belajar bahasa Perancis hari ini. Kepada para pendengar yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Kepada yang tengah santai di tempat kerja, kerja dengan penuh ketekunan. Alright, so hari ni bila kita sebut tentang kerja, ini yang kita nak belajar bahasa Perancis. Macam mana nak sebut saya bekerja? Kalau macam Dr. T sekarang tengah bekerja di stesen radio. Contohlah kita bagi saya bekerja di stesen radio. Macam mana nak sebut dalam bahasa Perancis? Kita sebut je travaille. Je saya travaille. Bekerja ala. Bukan Allah macam sebut Allah tu. Allah, Allah. Je travaille à la station de radio. Station de radio. Itu maksudnya stesen radio lah. Je travaille, saya bekerja à la, maksudnya di station de radio. Stesen radio. Alright. So kalau kita kerja kat Petronas ke ataupun pejabat mana-mana di Kuala Lumpur ke, sebutlah je travaille à la Petronas ataupun je travaille à la Kuala Lumpur. Okay, so dengan itu orang tahu kita, oh awak kerja kat Kuala Lumpur, bukan kerja kat Penang. Alright, jangan lupa untuk praktis bahasa Perancis. Je travaille à la station de radio. Assalamualaikum.
5: Hashtag penyiaran jakim.
6: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini berteman dengan Farhana.
7: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
6: seperti biasa saya Yuni Yunus
7: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
6: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
7: saya Arif Razi akan temani anda.
6: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
8: Salam FM.
9: Salam untuk semua.

0: الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، yang bermaksud tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahummaghfirli, yang bermaksud Ya Allah ampunilah aku, atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya diterima.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Glosari Islam.
3: Arash. Arash ialah singgasana Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat diketahui hakikatnya oleh akal manusia dan hanya dapat diyakini kebenarannya.
2: #penyiaranjati.
4: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan ASYIC FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.

0: Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni, salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini tersendir ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Insyaallah, tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh. Tolong saya.
1: Tadi kan saya dah kata,

0: Abang dah solat belum?
1: Boleh tak?
0: Tengok tu.
1: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mengudu boleh tak?
0: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara
1: tahu,
0: nak solat.
1: Saya tahu. Tapi macam mana nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
0: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
1: Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
1: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
0: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. Okay. www.islam.gov.my.
1: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
0: Sabar, saya ambil abang. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan, nanti saya ambil kursi ya.
1: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-19 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. An Sahil Ibni Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la an yahdi Allah bi hudaka rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bahawa memberi petunjuk oleh Allah Taala akan seseorang dengan sebab engkau, maka itu terlebih baik daripada unta yang merah. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, memberi hidayah bagi seseorang adalah mutlak menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dapat dilaksanakan oleh para ulama, para pendakwah, ibu bapa dan pendidik ialah mengusahakan sebab-sebab lahiriah untuk seseorang mendapat hidayah. Mungkin hidayah didapat oleh seseorang setelah ia membaca buku yang kita tulis, atau setelah mendengar ceramah yang kita sampaikan, atau setelah ia mendengar nasihat yang tulus ikhlas yang kita berikan, atau setelah ia melihat beberapa karamah dan keistimewaan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada seorang ulama, dan begitu seterusnya. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha mengundang sebab-sebab yang menjadikan hidayah Allah sentiasa turun ke permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka usaha kita itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih berharga dari seekor unta yang berwarna merah yang merupakan sejenis kenderaan yang paling mahal pada zaman dahulu. Mudah-mudahan keikhlasan menjadi tunjang dalam setiap amalan agar setiap lelah kita dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
3: #PenyaranJakim. Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
5: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la.
3: Salam padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di

0: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 89 hingga 92.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Zakaria ketika ia merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi."
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا

Dan sebutkanlah peristiwa perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya. Lalu kami tiupkan padanya dari roh ciptaan kami dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi umat manusia.

0: Sesungguhnya, agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan daku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaran
2: interaktif. Cakip. Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Salam FM, salam untuk semua. 3.49 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, selamat pagi kepada anda. Tak terasa waktu sudah pun menghampiri jam 4 pagi. Terima kasih Uni ucapkan kepada semua yang mendengarkan, yang setia bersama dengan Uni sehinggalah pukul 4 pagi ini kan, sepanjang segmen Salam Santai dan juga ruangan Carta Salam sebentar tadi. Dan buat semua pendengar yang sedang bekerja, yang sedang memandu, yang mungkin berehat maupun yang sedang memulakan rutin harian, semoga segala urusan dipermudahkan dan sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dikurniakan kesihatan yang baik, ketenangan hati, rezeki yang berkat dan kehidupan yang penuh dengan kebaikan. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah. Nampaknya Yudi pun nak menutup tirai lah untuk edisi pertemuan hari ini kan, 20 Jun 2026. InsyaAllah seketika nanti Sofia Abdullah akan bersama dengan anda, menemani anda, menemani pagi anda bermula 4 pagi hingga 8 pagi. Dan untuk itu sekali lagi terima kasih kepada anda yang terus memilih Radio Jakim Salam FM sebagai teman setia anda pada waktu orang kata dini hari ni kan, dini dan juga waktu pagi ni. Semoga sokongan dan juga kesetiaan anda amat kami hargai, insyaAllah. Teruskan bersama dengan Salam FM, Radio Islamik yang sentiasa menemani anda dengan hiburan mendidik jiwa dan juga penyisian yang menyuburkan iman kita, insyaAllah. Amin ya. Untuk itu saya Yuni Yunus ingin mengundur diri. InsyaAllah kita jumpa di minggu hadapan, di hari dan ruangan waktu yang sama. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, jaga iman. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: 20 Jun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Dia buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
5: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
0: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
1: Apabila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Encik nak pasti?
1: Eh tak apa, saya ada bawa beg sendiri dek.
0: Eh, kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
4: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
5: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: Rasul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

0: batasan dalam bergurau senda. Sebenarnya gurau ni sebenarnya asam garam kehidupan. Kita ni kadang-kadang bergurau. Ada orang ni pandai bergurau tapi dia tak boleh menerima gurauan. Dia boleh, kadang dia bergurau cara mengutuk. Bila dia gurau mengutuk, orang pun ketawa. Tapi bila gurauan itu jatuh kepada dirinya, terus masuk muka. Kalau bergurau pun kena berpatut-patut. Dan jangan kita bergurau melampaui batas. Bergurau itu memang ada kebaikannya. Membawa kesihatan fizikal, mental, psychological. Tapi ada batas-batasnya. Selagi kita ikut batas syarak, maka kita akan selamat di dunia dan akhirat.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Allah Subhanahu wa taala menyatakan bandingan perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seumpama satu biji benih yang mana ia akan menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100 biji dan di situ menunjukkan betapa 700 kali ganda digandakan oleh Allah bagi mereka yang menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'if liman yasha, bahkan Allah taala akan menambahkan lagi gandaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama dengan saya, Ustaz Syahrizan Al-Turabi. Kita masih lagi berbicara tentang jalan-jalan yang membuka kepada pembukaan Constantinople. Tahukah kita bahawa Varna, iaitu sebuah bandar ketiga yang terbesar di Bulgaria, dan tempat ini sangat strategik berhampiran dengan Black Sea ataupun Bulgarian Black Sea. Cantik kawasan ini. Dia menjadi tempat tumpuan pelancong seluruh dunia juga dan mempunyai sejarah dan kemajuan yang pernah tercipta di Varna. Sebenarnya Varna ni sebuah bandar yang sangat-sangat penting. Tahukah kita bahawa Varna ni pernah menjadi saksi pertempuran epik antara dua gergasi iaitu Empire Osmaniyah dan juga kerajaan ataupun kesatuan salib Eropah. Dan perang Varna ni sebenarnya juga membuka laluan kepada pemerintah Turki Osmaniyah selepas itu untuk meneruskan dakwah Islam mereka sehinggalah kepada Konstantinopel. Dan kerana perang Varna ni sebenarnya menjadi titik tolak untuk sebuah peristiwa yang kita ingat pada hari ini, iaitu kemenangan pembukaan Konstantinopel. Mana pembukaan Konstantinopel tu sebenarnya jalan-jalannya dibuka oleh perang Varna. Ringkasnya adalah perang Varna ni adalah pada tahun 1444, pada 10 November 1444, satu pertempuran oleh Sultan Murad II yang melawan kesatuan kerajaan Eropah yang diketuai oleh John Hunyadi, Wladyslaw, Mircea dan pelbagai lagi tokoh-tokoh yang ada di kerajaan Eropah pada masa itu. Dan ada mengatakan bahawa tentera Islam ataupun tentera Sultan Murad adalah sekitar 40,000, sedangkan tentera Eropah, kesatuan kerajaan Eropah adalah lebih kurang 50,000 ke 60,000, mana Eropah lagi ramai. Sebenarnya bagaimana pertemuan ini ataupun peperangan ini terjadi? Bermula saat tertubuhnya Kesultanan Utsmaniyah, kerajaan ini memang dah memiliki pengaruh yang cukup kuat di Eastern Europe ataupun Eropah Timur. Maka bila mana Utsmaniyah berhadapan dengan kerajaan-kerajaan tua di Eropah seperti Hungary, Poland dan sebagainya, maka bila mana kerajaan Hungary berdepan dengan krisis kepimpinan, akhirnya bangsawan melantik raja baru dengan harapan agar pemerintah Hungary akan lebih kuat dan boleh lawan kerajaan Turki Utsmaniyah. Jadi bila mana begitu, para bangsawan Hungary melantik raja Wladyslaw III, kalau tak silap namanya, daripada Poland sebagai raja baru Hungary dan mengharapkan bantuan daripada Eropah Timur supaya mereka boleh melawan Utsmaniyah dan seumpamanya. So senang ceritanya, bila mana begitu, Hungary pada ketika itu sedang mengalami fasa gencatan senjata dengan Turki Utsmaniyah. Maka bila Sultan Murad II bersepakat dengan perjanjian itu, maka Sultan lebih fokus kepada penyatuan negeri Kesultanan Utsmaniyah dan dia melakukan perjanjian dengan beberapa kabilah Turki di kawasan Turki ataupun di kawasan Anatolia. Dan oleh kerana kestabilan kerajaan Turki pada masa itu, maka dia telah turun takhta dan digantikan dengan anaknya Sultan Muhammad II. Tapi bila Sultan Muhammad II terlalu muda, umur 12 tahun, ketika itulah kesatuan kerajaan Eropah, mereka membina tenaga dan menggembleng usaha mereka untuk berlawan dengan Turki sebab pada mereka, oh ini Sultan muda. Tapi tuan-tuan, Sultan yang mentah ini, dia telah mengeluarkan satu keputusan. Apa keputusannya? Keputusannya adalah dia memerintahkan ayahandanya sendiri. Sebagai seorang Sultan, akhirnya dia perintahkan ayahandanya, iaitu Sultan Murad yang telah turun takhta. Dia kata apa? Jika engkau adalah Sultan, datang dan pimpinlah pasukanmu. Maka dia bagi tahu kat balik ayah, ke ayahnya, dia suruh ayahnya datang balik untuk pimpin tentera. Sebab sekarang ni kerajaan Kesatuan Eropah nak ganggu balik Utsmaniyah. Jadi sebagai seorang Sultan, walaupun dia umur 12 tahun, dia kata apa? Jika engkau adalah Sultan, datang dan pimpinlah pasukanmu. Tapi jika saya adalah sultan, ni ketika usia 12 tahun. Jika saya adalah sultan, dengan ini saya perintahkan kamu untuk datang dan memimpin pasukanku. Hebat Sultan Murad kedua, umurnya 12 tahun. Dia dapat pemerintahan, tapi dia rasa dia tak mampu untuk nak berlawan dengan kesatuan kerajaan Eropah. Maka dia panggil balik ayahnya untuk mengambil balik tampuk pemerintahan dan mengetuai kepimpinan pasukan tentera. Dan akhirnya daripada situlah mereka mampu mengalahkan 60,000 tentera kerajaan kesatuan Eropah. Dan daripada situlah kerajaan Turki Utsmaniyah berjaya memenangi peperangan Varna. Daripada perang Varna itulah akhirnya mereka memenangi peperangan-peperangan seterusnya. Dan akhirnya membuka lagi jalan yang lebih besar kepada pembukaan Konstantinopel.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 89 hingga 92.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa zakat.

0: Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Zakaria ketika ia merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi."
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا

Dan sebutkanlah peristiwa perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya. Lalu kami tiupkan padanya dari roh ciptaan kami dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi umat manusia.

0: Sesungguhnya, agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan daku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM.
9: Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM.
12: Salam
13: untuk semua.

0: halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-19 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. An Sahil ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Daripada Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bahawa memberi petunjuk oleh Allah Ta'ala akan seseorang dengan sebab engkau, maka itu terlebih baik daripada unta yang merah. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, memberi hidayah bagi seseorang adalah mutlak menjadi hak Allah Subhanahu wa Taala. Apa yang dapat dilaksanakan oleh para ulama, para pendakwah, ibu bapa dan pendidik ialah mengusahakan sebab-sebab lahiriah untuk seseorang mendapat hidayah. Mungkin hidayah didapat oleh seseorang setelah ia membaca buku yang kita tulis, atau setelah mendengar ceramah yang kita sampaikan, atau setelah ia mendengar nasihat yang tulus ikhlas yang kita berikan, atau setelah ia melihat beberapa karamah dan keistimewaan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada seorang ulama, dan begitu seterusnya. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha mengundang sebab-sebab yang menjadikan hidayah Allah sentiasa turun ke permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka usaha kita itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih berharga dari seekor unta yang berwarna merah yang merupakan sejenis kenderaan yang paling mahal pada zaman dahulu. Mudah-mudahan keikhlasan menjadi tunjang dalam setiap amalan agar setiap lelah kita dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Hashtag

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

Bismillah, itu dia dua suara Alif Sata dan juga kumpulan Raihan bersama featuring ataupun penampilan istimewa The Locos. Membawakan kita waktu sekarang 6.19 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Sabtu hari ini. Selamat berhujung minggu. Selamat bercuti, selamat beristirahat untuk semua ya. Santai-santai kita menerusi pagi at salam pagi ini. Terima kasih yang dengarkan kami sama ada di Lembah Kelang 91.1 atau dengarkan di Cameron Highlands 105.1 atau juga anda berada di Jerantut waktu ini 89.3. Hari ini kita dah memasuki hari keempat kalender Hijriah 1448 Hijriah, iaitu 4 Muharram, bersamaan hari ini 20 Jun 2026 Masihi, yang menyambut hari ini hari ulang tahun kelahiran ya, ataupun ulang tahun perkahwinan, macam-macam ulang tahun lah ya. Jadi saya nak ucapkan semoga anda semua diberkati Allah dengan usia yang bertambah setahun ke setahun ini, usia yang barakah insyaAllah, yang bukan sia-sia insyaAllah ya. Dan juga pagi ni saya nak kongsikan antara intipati titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Al-Maghfullah, sempena Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah yang diadakan hari Rabu yang lepas ya. Dan katanya baginda menyatakan bahawa Nabi SAW merancang perjalanan hijrah dengan penuh strategi melalui persediaan rapi, risikan yang teliti dan juga pemilihan laluan yang selamat. Dan baginda turut melantik Abdullah sebagai pemandu jalan kerana kepakaran, amanah dan keboleh percayaannya, meskipun ketika itu beliau belum memeluk Islam. Dan kisah ini sebenarnya akhi-ukti membuktikan bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan juga amanah tanpa prejudis terhadap latar belakang agama selagi mana tidak memudaratkan umat Islam. Dan berita-berita lain yang boleh saya kongsikan pagi ini, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berpuas hati dengan kelancaran penganjuran program Riuh Pihawana sempena dengan Hari Wartawan Nasional 2026 yang berlangsung di Tapak Parkir Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth. Dan katanya program ini bukan sahaja berjaya menarik kehadiran pengunjung tapi juga menyediakan platform untuk mengetengahkan bakat artis tempatan daripada pelbagai generasi. Dan Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq menyeru masyarakat supaya memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah di Negeri Sembilan pagi semalam. Dan menurut Menteri Pendidikan, katanya kejadian yang menimpa pelajar berkenaan sedang disiasat oleh pihak polis dan pihaknya memberi kerjasama penuh terhadap siasatan yang sedang berjalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lawatan kerja rasmi beliau ke Turkmenistan telah mencapai matlamat yang digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Dan katanya membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diterokai dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara antara Malaysia dan Turkmenistan. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kejayaan Petroleum Nasional Berhad ataupun Petronas memperoleh telaga gas antara yang terbesar dunia susulan perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan sebagai luar biasa. Dan katanya lagi, meletakkan syarikat minyak dan gas negara menguasai industri tersebut, dan kejayaan itu bukan sahaja mengatasi kebimbangan mengenai kekurangan bekalan gas dalam negara, malah juga meningkatkan keupayaan Petronas untuk terus menjana ekspor dari Malaysia ke negara pengimport gas seperti Jepun, Korea Selatan, China dan beberapa negara lain.

Baiklah, yang terakhir yang boleh saya kongsikan, pengamal media di seluruh rantau ASEAN diseru memperkukuh kerjasama rentas sempadan bagi mempromosikan pelaporan yang tepat serta menangani peningkatan penyebaran maklumat palsu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil katanya memupuk kerjasama yang lebih erat, berkongsi pengetahuan serta bertukar amalan terbaik dalam kalangan komuniti media serantau amat penting untuk meningkatkan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Baiklah, itu antara berita yang boleh saya kongsikan setakat ini, insyaAllah. Ya, kejap lagi kita akan kembali, kita akan kongsikan apa jua yang boleh kita sama-sama ya pagi ni dapat info, dapat juga ilmu, dapat juga kerohanian. Ya, kita balancekan hidup kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat pagi ni, insyaAllah. Menerusi Pagi Assalam edisi hari ini, hari Sabtu, terus bertemankan saya Sofia Abdullah, insyaAllah, sehingga pukul 8 pagi. 6.30 Nida Ul Islam, tajuknya Zakat Menyuburkan Harta. Teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam. Apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik, duduklah di mana pun atas kata.

0: masih berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana tuan-tuan perempuan? Pertama kita faham zakat ni tuan-tuan perempuan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni tuan-tuan perempuan kita kena keluarkan? Ulama sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang tuan-tuan perempuan kan. Masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain, ha, maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat tuan-tuan perempuan. Kenapa kita zakat juga tuan-tuan perempuan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain, kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain tuan-tuan perempuan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun tuan-tuan perempuan terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni tuan-tuan perempuan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa kan. Kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan, kita nak keluar zakat pula, ha, banyak juga ustazah nak keluar zakat ni 2.5 kan, ha, jangan bimbang. Kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam je tuan buat, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat. Mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Glosari Islam.
1: Arasy. Arasy ialah singgah sana Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat diketahui hakikatnya oleh akal manusia dan hanya dapat diyakini kebenarannya.
2: #penyiaranjakim.
3: Kau dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau. Kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang. Kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
4: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries, and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT, and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut Pengarah Bahagian Operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara kepusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Xin Yi Ke Min Ting dan dua pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon yang merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU Perjanjian Damai. Agensi Berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran-Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Itria Munif Hijaz bersama Naufal Is mengalunkan lagu Anugerah Cinta. 7:16 minit pagi, awal pagi kita. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda, selamat beristirahat ya. Sangat dihargailah masa yang ada ini untuk seharian kita buat pelbagai aktiviti, apa yang dirancang. Semoga dipermudahkan urusannya. Semoga hari ini, pagi ini permulaannya lancar dan saat untuk kita recharge tenaga kita ataupun kita pulihkan tenaga kita. Hari ini hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 20 Jun 2026 Masihi. Baiklah, seketika waktu kita dengarkan salam sihat pagi ni. Untuk tajuknya kita kongsikan, sihatlah setiap hari. Kita dengarkan.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan UMN. Minggu ini kami akan berbincang tentang diabetes, iaitu bukan penghalang hidup sihat setiap hari. Mengidap diabetes bukan bermakna kehidupan anda terhad. Dengan pengurusan betul dan masih boleh menjalani kehidupan yang aktif, sihat dan bermakna. Ramai individu dengan diabetes berjaya mencapai kejayaan dalam kerjaya, sukan dan kehidupan seharian. Kuncinya adalah disiplin dan kesedaran terhadap kesihatan diri. Amalkan rutin harian yang sihat seperti pemakanan seimbang, aktiviti fizikal yang konsisten dan pemantauan gula darah secara berkala. Ikuti nasihat doktor dan jangan abaikan rawatan. Sokongan daripada ahli keluarga amat penting dan juga rakan-rakan yang sangat penting. Mereka boleh membantu memberi motivasi dan memastikan anda kekal di landasan yang betul. Saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan untuk kawan dengan orang yang mengidap penyakit diabetes. Bila kita kawan dengan mereka, kita akan compete untuk dapat paras gula yang lebih baik dan kita akan lebih open dan tengok macam mana rakan-rakan kita mengamal kesihatan yang sihat dan dapat tahap gula yang cantik. Selain itu, didik diri anda tentang diabetes. Banyaklah baca tentang apa tu diabetes. Apakah komplikasi-komplikasi yang boleh berlaku kalau tidak terkawal? Bila kawal, kita akan jalankan hidup yang sihat. Lebih mudah untuk anda untuk menguruskan penyakit ini dengan yakin. Ingat, diabetes bukan penghalang tetapi satu peringatan untuk kita menjaga kesihatan dengan lebih baik. Setiap hari adalah peluang untuk membuat pilihan yang lebih sihat. Hidup sihat bermula dengan langkah kecil. Mulakanlah hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Saya Dr. Amin, pengamal perubatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Salam untuk semua. #penyaranjakim

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasalah ya. Pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, kita kena pandai buat kerja. Implementasi. Bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua. Yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela gulungan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini gulungan-gulungan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
2: Salam FM, hashtag penyiaran cakim.
3: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Parle français. Lughatus salam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Ceria, gembira, bersedia. Bertemu dengan Dr. T dalam segmen Lughatus Salam. Segmen Lughatus Salam, segmen apa tu? Segmen kita belajar bahasa-bahasa yang baik. Alright, so dengan Dr. T kita nak belajar bahasa Perancis hari ini. Kepada para pendengar yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Kepada yang tengah santai di tempat kerja, kerja dengan penuh ketekunan. Alright, so hari ni bila kita sebut tentang kerja, ini yang kita nak belajar bahasa Perancis. Macam mana nak sebut saya bekerja? Kalau macam Dr. T sekarang tengah bekerja di stesen radio. Contohlah kita bagi saya bekerja di stesen radio. Macam mana nak sebut dalam bahasa Perancis? Kita sebut je travaille. Je, saya, travaille, bekerja. Ala. Bukan ala macam sebut Allah tu. Ala. Ala. Je travaillais à la station de radio. Station de radio. Itu maksudnya stesen radio lah. Je travaillais, saya bekerja. Ala maksudnya di station de radio. Stesen radio. Alright. So kalau kita kerja kat Petronas ke ataupun pejabat mana-mana di Kuala Lumpur ke, sebutlah je travaille à la Petronas ataupun je travaille à la Kuala Lumpur. Okay, so dengan itu orang tahu kita, oh, awak kerja kat Kuala Lumpur, bukan kerja kat Penang. Alright, jangan lupa untuk praktis bahasa Perancis. Je travaille à la station de radio. Assalamualaikum.
2: Hashtag penyiaran jakim.
5: Itu dia, saya bekerja di stesen radio ya. Menerusi Lughatus Salam, kita belajar bahasa Perancis. Mana tahu nanti kalau lah kot saya terjumpa orang-orang Perancis kan, ada tanya kerja apa, kita bolehlah cakap saya bekerja di stesen radio, insyaAllah kan. Kita belajar tak rugi sebenarnya. Kita dapat banyak ilmu, kita dapat kutip apa jua ilmu yang bermanfaat untuk kita gunakan ataupun untuk kita ajar pula orang lain sampai masanya nanti, insyaAllah. Baiklah, 7.35 5 minit pagi kita akan ikuti muzik salam, rangkuman carta salam untuk minggu ini bersama Yuni Yunus. Dan sebelum itu kita teruskan lagi perjalanan untuk pagi ini. Kak Yam, Kak Yam, selamat pagi Sofia, menyapa saya pagi ini. Terima kasih Kak Yam dari Hulu Langat minta persembahan daripada Hafiz Hamidun. Ini dia Maghfirah, kita dengarkan. Salam FM, pagi at salam.

0: Sabtu 12.15 minit tengah malam. Tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Itu dia muzik salam, rangkuman lagu-lagu menerusi carta salam ya, yang disiarkan kalau hari Sabtu dan juga hari Ahad pada pukul 7.35 minit pagi. Dan manakala rancangan ini juga ada di sebelah malamnya, anda boleh dengarkan juga muzik salam pada pukul 1.35 minit pagi setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 7.48 minit pagi. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salam FM sehingga waktu ini, bermula pukul 4 pagi tadi sampailah sekarang ini menemani Sofia pagi ni. Untuk hari ini hari Sabtu, kita berhujung minggulah, Sabtu dan Ahad pastinya santai-santai saja kita di Salam FM. 4 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 20 Jun 2026 Masihi. Dan saya memang sukalah nak sebut acap kali tarikh dan juga hari bulan ya. Sebab mungkin ada di antara anda yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM pagi ni kan, jadi nak tahu bangun-bangun tidur ke apa, hari ni hari apa, tarikhnya bila kan, macam tu. Jadi kita bila ada penyampai yang sebut, jadi kita dah tahulah, oh hari ni hari Sabtu, hari ni 20 Jun 2026 kan, jadi dah orang kata dah dapat info dah, gitu. Baiklah, kita masih lagi dalam demam bola sepak lah untuk brother-brother kita kan, sahabat-sahabat kita yang mengikuti perkembangan bola sepak Piala Dunia. Jadi saya terpanggil nak kongsi, saya kira ada di antara anda yang dah tahulah kisah ni kan, yang mana Masjid Al-Falah menggunakan platform masukan bola sepak ni untuk tarik remaja imarahkan masjid, di mana program Jom Qiyam dan juga layan bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 di Subang Jaya berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Yang mana program tu saya nyatakan tadi, program Jom Qiyam dan juga layan bola, juga ianya satu perkara yang bermanfaat lah. Sebab apa? Sambil tengok bola, sambil tu ada qiyam mulai kan. Dan Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir katanya program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid. Dan selain itu juga perlawanan bola sepak beramai-ramai ini, mereka juga ada aktiviti lain ya, turut mengikuti tazkirah ringkas serta dapat menunaikan solat tahajud dan juga qiyamulail secara berjemaah. Masya Allah kan. Jadi pengisiannya, kalau terlalu berat mungkin kurang minat untuk hadir ke masjid. Jadi sambil-sambil tengok bola, mereka kata diselitkan pengisian tazkirah ringkas, solat tahajud, jemaah, qiyamulail. Dan pengisiannya tidaklah terlalu berat, kerana objektif utama program ni adalah untuk menarik minat remaja untuk mendekati masjid ya. Satu program yang sangat-sangat baiklah. Saya kira satu program yang berjaya untuk membawa golongan-golongan muda ni, anak-anak kita yang mana sebelum ini mungkin jarang-jarang ke masjid, tapi oleh kerana sambil-sambil mereka nak menonton bola sepak tak tidur kan, bila nak tunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia waktunya mesti berbeza, dan waktunya sudah tentu waktu-waktu pagi kan, jadi sambil-sambil tu adalah waktu yang tepat untuk Masjid Al-Falah ni menyediakan orang kata aktiviti seperti ini, yang mana qiyamulail diadakan ya, sambil-sambil selepas itu dapatlah menonton perlawanan bola sepak sekali. Jadi usaha ini bukan sekadar untuk imarahkan masjid ya Akik Ukti, tapi juga membantu mengubah persepsi masyarakat bahawa masjid juga bukan hanya tempat beribadah, tapi juga ianya satu ruang komuniti untuk beribadah ataupun beriadah untuk berehat ya, dan juga membina ukhuwah. Saya suka dengan ayat ni untuk komuniti kita, beriadah, berehat dan membina ukhuwah ya. Asalkan kita buat perkara-perkara yang tidak melanggar ya syariat agama ataupun bukanlah perkara-perkara yang membuang masa dan lara, selagi mana masjid digunakan sebagai satu kesempatan yang dapat menghubungkan ukhuwah antara satu sama lain, pada saya ianya sangatlah bagusnya ataupun sangatlah baiknya kan. Peluang yang ada ni kita gunakan dua dalam satu ya, masjid digunakan sambil-sambil mereka nak menantikan perlawanan waktu menonton bola sepak Piala Dunia. Sambil-sambil tu ada macam-macam aktiviti tazkirah tadi kan, solat tahajud dan qiyamulail bersama insya-Allah. Dan saya kira juga kalau ada di antara kita yang mendengar pagi ni mungkin masih berkesempatan untuk menggunakan idea ini untuk kita buat di tempat-tempat kita juga, di masjid-masjid kita, surau-surau kita kan, untuk kita imarahkan pagi kita ni dengan suasana bukan sahaja hanya nak tengok bola semata-mata, tapi poin utama dia kita dapat buat macam-macam aktiviti sunat, ibadah-ibadah sunat yang kita boleh jalankan waktu-waktu pagi, yang mana ianya sepertiga malam adalah waktu yang terbaik untuk kita berdoa dan bermunajat kan. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, 7.53 minit pagi waktu ini, insya Allah selepas ini saya akan closing ataupun penutup untuk pagi ini. Jadi saya mengharapkan anda untuk bersama saya sehingga ke penghujung minit-minit terakhir kita bersama menerusi segmen Pagi At Salam.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: semua.
1: Baiklah, Ki Ukti, nampaknya sampai di sini buat seketika waktu, insyaAllah izin Allah ya, kita boleh dipertemukan lagi lah untuk hari-hari yang mendatang ya. Doakan untuk kesihatan saya. Saya juga doakan untuk kesihatan Ki Ukti. Almaklumlah cuaca sekarang ni kejap hujan, kejap panas yang begitu terik sekali kan. Jadi mungkinlah juga akan buat kita efek lah dari sudut kesihatan kita kan, energi kita. Jadi sama-sama kita berdoa agar Allah kurniakan kita kesihatan ya, usia yang barakah dan peluang ataupun masa yang diberikan, waktu yang dapat kita isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat, insyaAllah. Pukul 12.30 malam Salam FM akan kembali lagi malam nanti. InsyaAllah kita ada misteri malam di sebalik mata bersama DJ Ahnaf malam nanti. Dan baiklah, saya nak serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM tepat pukul 8 pagi. Illa liqa ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.